0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya. Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekrap. Mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekrap di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi

0: pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PCL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Ramadhani dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Ramadhan.
2: Halo, selamat pagi Kak Mardiana.
1: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Bagaimana dengan Kak Mardiana?
1: Alhamdulillah, kabar baik nih. Gimana nih Kak, terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini? Silahkan informasi selengkapnya.
2: Assalamualaikum. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung Kamis 9 Juli tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Lampung Timur dan juga Tulang Bawang. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, Lampung Timur dan juga Mesuji. Kemudian pada malam dan juga dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 2 kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 50 hingga 96%. Kemudian masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 40 km per jam. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ramadhan dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan ya, untuk hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026.

0: Yeah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per

Ya, mendengar Godai Aku nih dari miliknya Agnes Monica ya, sudah membawa kita pada pukul 7 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi Adlibs untuk Anda pendengar. Adlibs berasal dari BEM UKBM Unila, pendengar, dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi BEM UKBM Unila. Ini melaksanakan program SOSMA Social Impact, pendengar, yang adalah program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BEM UKBM Unila. Pada tahun ini, BEM UKBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lenbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 17 Juli 2026. Informasi lebih lengkap bisa diakses melalui Instagram resmi @bem_unila. Kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami kembali hadirkan informasi Adlibs ke ruang dengar Anda. Kali ini SMA Negeri 9 Bandar Lampung pendengar kembali hadir dalam event Magnificent 9.0 dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-50 SMA Negeri 9 Bandar Lampung menggelar Magnificent 9.0 dengan tema The Golden Majesty. Dan untuk rangkaian kegiatan Magnificent 9 Competition, ada juga Panggung Budaya Nusantara, lalu ada Magnificent Run, ada Escape Room, lalu juga ada Kongres Alumni Konser Donor Darah yang akan dilaksanakan di hari Senin hingga Minggu, yaitu tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Untuk itu, segera daftarkan diri Anda dan tim Anda. Informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Farelo Ananta di 0813-6663-8573. Sekali lagi di 0813-6663-8573.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 8 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami masih menemani Anda Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM ataupun juga untuk Anda yang saat ini akan ataupun sedang memulai aktivitasnya di pagi hari ini, pendengar. Menemani Anda dalam Lampung pagi ini, kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi, pendengar. Dan kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas nih yang kita lihat langsung, kita pantau langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, pendengar. Saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar ya, nggak ada kemacetan seperti biasanya gitu kan ya, karena memang di bawah flyover Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton ini biasanya ram, kalau hari-hari biasa ataupun di siang, menjelang siang atau sore ini selalu macet gitu kan ya, tapi kalau pagi hari ini masih aman nih, pendengar. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat nih untuk Anda yang akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Dan hal yang sama juga nampak dari Simpang Pasar Tugu, di bawah flyover Simpang Pasar Tugu terlihat ya kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai, mendengar. Dan arus lalu lintas pastinya karena tidak terlalu ramai ini terlihat lancar ya. Dan kami akan hadirkan juga informasi nanti ke ruang dengar Anda, jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Enggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Nah, ini pagi hari ini mataharinya terang banget ya, cerah banget. Mudah-mudahan suasana hari yang cerah seperti sekarang ini juga membuat Anda lebih semangat pendengar dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Ya, mendingan kalau kita ngomong soal ketahanan pangan ya, pastinya ketahanan pangan ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah aja atau mungkin juga dari sektor pertanian sendiri, tapi ini adalah tanggung jawab bersama pendengar yang bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu rumah tangga. Ada salah satu langkah nyata nih yang bisa kita lakukan pendengar dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Pekarangan yang selama ini dibiarkan kosong tentunya bisa ya kita sulap untuk menjadi kebun produktif yang akan menghasilkan berbagai kebutuhan pangan seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat, hingga juga rempah-rempah. Dan optimalisasi pekarangan ini tidak hanya relevan ya untuk masyarakat yang ada di pedesaan aja yang umumnya punya lahan yang lebih luas, tapi juga sangat memungkinkan diterapkan di wilayah perkotaan. Karena keterbatasan lahan ini bukan lagi jadi hambatan pendengar. Ada berbagai metode budidaya seperti vertikultur, ada juga hidroponik dan juga penanaman menggunakan pot atau wadah bekas. Nah, memungkinkan tentunya hal ini untuk masyarakat kota ya memanfaatkan ruang sempit secara efektif seperti balkon, teras, atap rumah, bahkan dinding. Ini juga bisa nih jadi area bercocok tanam yang produktif. Dan gerakan pemanfaatan pekarangan juga akan memberikan banyak sekali manfaat pendengar, selain bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan hasil yang lebih segar dan sehat. Kegiatan ini juga akan mampu ya mengurangi pengeluaran rumah tangga, bisa juga meningkatkan kualitas lingkungan serta juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam jangka panjang, semakin banyak keluarga yang memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka semakin kuat pula ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan harga pangan, ataupun gangguan distribusi. Membangun ketahanan pangan melalui optimalisasi pekarangan juga jadi sarana nih untuk menumbuhkan budaya hidup sehat, semangat gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan. Baik di desa maupun di kota, setiap jengkal lahan ini punya potensi untuk memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik. Nah, dari pekarangan yang sederhana ini bisa lahir kemandirian pangan keluarga yang pastinya pada akhirnya juga akan menjadi fondasi untuk ketahanan pangan daerah dan juga nasional. Gimana nih, tertarik nggak untuk mulai dari sekarang menanam tanaman di rumah tentunya untuk ketahanan pangan berkelanjutan? Karena memang selain bermanfaat juga untuk keuangan, meningkatkan keuangan keluarga ya, paling tidak kita gak perlu nih beli lagi sayuran di luar gitu kan ya. Di rumah sendiri kita bisa petik gitu kan ya, lebih segar dan yang pastinya juga tidak menggunakan pestisida. Dan bahkan sekarang dengan menanam tanaman secara hidroponik di rumah juga ini bisa membuat rumah lebih asri dan lebih indah ya pendengar. Kami akan hadirkan informasi lainnya, jangan kemana-mana untuk Anda tetap di 90,9 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Ya, pukul 8 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Gimana pagi hari ini pendengar, udah mulai ya aktivitasnya? Dan apapun aktivitas Anda, semoga hari ini semuanya bisa berjalan lancar ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin baru aja sampai di kota Bandar Lampung atau di provinsi Lampung, selamat datang kami ucapkan untuk Anda pendengar. Dan mudah-mudahan liburan di provinsi Lampung ini berkesan ya untuk Anda dan juga keluarga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi lalu lintas saat ini pendengar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dari CCTV Polresta Bandar Lampung nih. Terlihat dari simpang Tugu Bambu ya, kendaraan yang melintas ini cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar ya. Pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, khususnya untuk yang membawa kendaraan roda 2 nih, jangan lupa Pak ya, pakai helm, karena tentunya helm ini penting banget ya untuk keselamatan Anda dalam berkendara. Dan pasti juga jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut dalam membawa kendaraan. Atau untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, pagi-pagi udah ngantuk, waduh mungkin pagi-pagi ya ngopi dulu sejenak sebentar gitu kan ya. Banyak nih warung-warung kopi tentunya, kafe-kafe yang sudah buka ya di pagi hari ini. Anda bisa minum dulu secangkir kopi supaya lebih semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Atau mungkin udah siap nih tumblernya ya dengan kopinya masing-masing. Dan kami juga hadirkan informasi nih dari simpang Lungsir ya pendengar. Saat ini dari simpang Lungsir kendaraan yang melintas ini terlihat cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar ya. Dan matahari juga terlihat cerah banget dari simpang Lungsir pendengar. Mudah-mudahan suasana pagi yang cerah ini juga akan membuat semangat Anda juga lebih cerah juga ya, lebih membara pokoknya ya semangatnya hari ini. Dan yang pasti tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda pendengar. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, guys, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 di 90,9 FM ya. Kami masih nih menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan pemasyarakatan ini tidak hanya dilakukan melalui pembenahan fasilitas aja, tapi juga dengan memperkuat kualitas sumber daya manusianya. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung, yaitu Tri Wahyu Santoso, bersama dengan seluruh jajaran pegawai ini mengikuti pengarahan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berlangsung di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung. Kegiatan diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Bandar Lampung sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman terhadap arah kebijakan sekaligus juga memperkuat strategi pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Dalam arahannya, pembimbing kemasyarakatan ahli muda yaitu Su Jonggo menekankan tentang pentingnya setiap insan pemasyarakatan memahami tentang kebijakan secara menyeluruh, dan ini menurutnya pemahaman yang baik akan mendukung untuk terciptanya pelayanan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santoso menyambut positif kegiatan tersebut, dan pengarahan ini tentunya jadi bekal penting ya bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi, menyamakan persepsi, serta memperkuat kualitas pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan melalui kegiatan ini, pendengar, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan setiap kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara konsisten, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan bagi warga binaan ini bisa terus ditingkatkan secara profesional, akuntabel, dan juga berintegritas. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, Anda pernah enggak sih ngebayangin ya ada jalan di desa yang mulus ternyata bukan hanya memudahkan perjalanan tapi juga akan memperlancar roda perekonomian masyarakat. Kabar baik ini datang nih dari Provinsi Lampung, di mana pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang memperbaiki ada 19 ruas jalan lingkungan desa, pendengar, yang tersebar di berbagai kabupaten dan juga kota. Nah, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus juga untuk memperkuat konektivitas antar desa. Dan menurut Kepala Bidang Perekonomian Bapeda Provinsi Lampung, Endang Wahyuni, jalan yang baik ini menjadi kunci agar aktivitas masyarakat mulai dari pekerjaan, mengangkut hasil pertanian, hingga mengakses layanan publik ini bisa berjalan lebih cepat, aman, dan efisien. Untuk mendukung program ini, pendengar, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 4,2 miliar rupiah dan dana ini difokuskan untuk meningkatkan jalan menuju kawasan program Desa Kumaju, akses dan fasilitas pengeringan hasil pertanian, hingga jalan menuju kawasan produksi pupuk organik cair di sejumlah lokasi. Nah, sebelumnya di tahun 2025 pembangunan jalan lingkungan di 25 desa juga telah rampung ya sebanyak 100% dan juga memberikan manfaat untuk masyarakat di sejumlah daerah seperti di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Waikanan, Tulang Bawang, hingga Lampung Barat. Dan tidak berhenti di situ aja ya, pemerintah juga memastikan bahwa program ini akan terus berlanjut pada tahun 2027. Nantinya pembangunan infrastruktur jalan ini akan diintegrasikan dengan pusat-pusat produksi pertanian di desa. Harapannya distribusi hasil panen ini akan jadi lebih lancar, biaya logistik dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat desa akan semakin meningkat. Karena sejatinya, pendengar, jalan yang baik ini bukan sekedar penghubung antar tempat tetapi juga menjadi penghubung berbagai peluang menuju kehidupan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk menyalurkan bantuan dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI, hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar kita, ketika kita mendengar penyakit gusi ya, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita ini hanyalah gusi yang bengkak, berdarah, atau mungkin juga gigi yang mulai goyang. Tetapi siapa sangka nih pendengar, ternyata gangguan pada gusi ini bisa menjadi petunjuk ya tentang adanya masalah pada organ tubuh lain, termasuk juga ginjal di sini. Ya, sebuah penelitian terbaru mengatakan pendengar bahwa penyakit gusi parah atau periodontitis ini punya kaitan dengan penurunan fungsi ginjal pendengar. Bahkan sejak tahap awal, temuan ini berasal dari studi berskala besar di Jerman yang melibatkan lebih dari 60 peserta pendengar. Dan para peneliti menemukan bahwa semakin berat kondisi penyakit gusi seseorang, semakin besar pula kemungkinan munculnya tanda-tanda awal gangguan fungsi ginjal. Menurut para peneliti, peradangan kronis yang terjadi akibat infeksi gusi diduga berperan dalam mempengaruhi kesehatan ginjal. Nah, karena itu menjaga kesehatan mulut ini bukan hanya penting ya untuk mempertahankan gigi tetap kuat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk mencegah kesehatan tubuh secara menyeluruh. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, caranya sebenarnya cukup sederhana ya pendengar. Cukup kita menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari, lalu juga bisa menggunakan benang gigi bila diperlukan, kurangi juga konsumsi makanan dan minuman manis, serta lakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala. Kalau misalkan mengalami gusi yang sering berdarah, bengkak, dan juga gigi mulai goyang, jangan anggap sepele pendengar, segera periksakan diri agar penyebabnya bisa diketahui dan ditangani sejak dini. Karena pastinya kesehatan tubuh ini seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kerap kita abaikan. Jadi jangan hanya menjaga jantung atau ginjal aja, tetapi mulai dari sekarang deh kita mulai menjaga kesehatan mulut ya. Karena senyum yang sehat ini bisa menjadi cerminan tubuh yang sehat. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadirkan lagu-lagu khususnya untuk Anda para jomblo di luar sana. Satu lagu dari miliknya yang Psychoji akan hadir untuk menemani aktivitas Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Ya, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadirkan rangkaian informasi. Pendengar, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Lampung ini melaksanakan kegiatan remcek ya terhadap kendaraan angkutan umum yang melewati ruas jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar atau Bakter, tentunya untuk menekan angka kecelakaan. Dikatakan Kepala BPTD kelas 2 Lampung ya Jonter Sitohang bahwa kegiatan ini berlangsung sejak Senin hingga Jumat yang dilaksanakan di 3 titik berbeda di sepanjang ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar, yaitu pada gerbang tol ITERA Kota Baru, gerbang tol Natar, dan rest area KM20B. Dan remcek yang dilakukan ini meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi teknis kendaraan, perlengkapan keselamatan, hingga aspek kelaikan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Bakahuni Terbanggi Besar BTB Charles Girot ini mengatakan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan jalan tol. Oleh karena itu, pendengar, BTB ini mendukung penuh pelaksanaan remcek yang diselenggarakan oleh BPTD kelas 2 Lampung sebagai langkah preventif untuk memastikan kendaraan angkutan umum yang melintas berada dalam kondisi laik jalan serta juga memenuhi standar keselamatan. Dan dikatakan bahwa keselamatan transportasi ini adalah tanggung jawab bersama yang pastinya membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kami akan kembali hadirkan informasi-informasi lainnya masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, selamat pagi ya untuk Anda. Sudah 36 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, mungkin ada nih di antara Anda yang sering ngerasa lelah ya. Mungkin banyak yang menganggap penyebabnya ini hanya kurang tidur atau sudah cukup istirahat. Sebaiknya jangan langsung menganggapnya sebagai hal yang biasa ya pendengar. Karena menurut ahli, kelelahan yang berlebih ini bisa menjadi salah satu tanda nih tentang adanya gangguan pada jantung. Saat jantung tidak mampu memompa darah secara optimal, maka pasokan oksigen dan nutrisi ke tubuh akan ikut berkurang pendengar, yang akibatnya tubuh ini akan jadi lebih mudah lemas, tidak bertenaga, bahkan saat melakukan aktivitas ringan pun Anda ngerasa mudah lelah ya. Dan selain mudah lelah, ada juga beberapa gejala lain nih yang juga perlu Anda waspadai, seperti sesak napas, nyeri, atau juga rasa tertekan di dada, jantung berdebar tidak teratur, hingga pembengkakan pada kaki atau pergelangan tangan. Kalau misalkan keluhan-keluhan ini muncul pendengar, terutama disertai rasa lelah yang tidak kunjung membaik, maka segera nih lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan supaya penyebabnya ini bisa diketahui lebih dini pendengar. Dan menjaga kesehatan jantung ini sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya, mulai dari olahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang, juga menghindari rokok, mengelola stres, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini adalah langkah penting nih untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi jangan abaikan tubuh ketika memberi sinyal pendengar. Rasa lelah ini memang sering dianggap sepele, tetapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi pesan bahwa jantung ini membutuhkan perhatian lebih. Semakin cepat dikenali, tentunya semakin besar pula peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan menjaga kualitas hidup tetap optimal. Kami akan hadirkan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Lampung pagi ini.

0: manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, mendengar gak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara Lampung Pagi ini. Ini harus berakhir dulu, Andina harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan Andina nih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi Adlibs ya. Ini Fun City pendengar. Untuk Anda warga Bandar Lampung yang sudah punya rencana untuk mengisi liburan sekolah, kalau belum nih saatnya untuk ajak ya keluarga seru-seruan di Fun City. Tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, pendengar, yang bikin makin menarik adalah harga permainannya. Ini mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Nah, pilihan permainannya juga lengkap ya, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok pendengar untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, ataupun juga buah hati. Tidak perlu pergi jauh karena Fun City ini hadir di berbagai lokasi, diantaranya di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Ayo isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru pendengar, lebih hemat dan penuh keceriaan bersama Fun City. Jangan kemana-mana, kami akan masih terus menemani Anda bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama Dian Octavia tentunya menemani Anda di Lampung siang ini. Dari jam 10 hingga jam 15.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Dan juga jangan sampai ketinggalan tentunya pada hari ini, kami akan hadirkan obrolan terkait Kita Indonesia dengan tema Sinergi Pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Bersama dengan narasumber, ada Muhammad Yanis SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nanti akan kami hadirkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita dengerin dulu yuk serangkaian lagi yang akan menemani kegiatan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 105,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini kami kembali hadir dengan obrolan kita Indonesia yang mengangkat tema terkait sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Bicara tentang penegakan hukum, ini tentu jadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dan keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau aparat penegak hukum sebagai pelaksana, tapi juga perlu partisipasi aktif kita sebagai masyarakat dalam menaati peraturan serta mendukung proses penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat jadi faktor penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Lantas seperti apa sinergi yang bisa kita lakukan dan tantangan apa saja yang mungkin akan hadir serta bagaimana solusinya? Mari kita berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini, Bapak Adam Muhammad Yanis SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Halo Bapak Adam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Adam? Sehat juga ya insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak, ini bicara terkait dengan sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam penegakan hukum ya. Nah sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, apa saja peran yang bisa kita lakukan dalam sinergi untuk menegakkan hukum secara efektif ini Pak Adam?
1: Jadi kalau saya melihatnya, sebenarnya masyarakat ini memang punya peran yang sangat penting dengan cara pengawasan. Kalau kita melihatnya dalam masalah hukum sehari-hari, masyarakat itu tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah hukum yang muncul di sosial media. Jadi saat mereka menyaksikan masalah hukum, masyarakat sebenarnya punya andil untuk baik berkomentar maupun untuk menanggapi, bahkan sampai untuk turut serta sebagai bagian bentuk partisipasi publik dalam mengawasi proses hukum yang sedang berlaku. Jadi menurut saya ini tidak bisa dikesampingkan peran masyarakat dalam permasalahan ini gitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang kita juga perlu untuk ikut mengawasi jalannya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu ya Pak ya. Tapi nih sepertinya memang di media sosial sekarang kan orang bebas untuk berkomentar. Lantas bagaimana Pak untuk menciptakan juga adanya rasa tanggung jawab, berani tetapi juga bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dengan sesuai tujuan, yaitu penegakan hukum yang efektif Pak?
1: Mbak, biasanya saya kan melihat banyak sekali ajakan maupun narasi-narasi jargon yang sering disampaikan di sosial seperti, ayo kita bersopan santun di media gitu. Apa, ayo kita bertindak di dunia media sosial dengan beretika. Namun sebenarnya saya pun bingung bagaimana cara menciptakan indikator bagi sopan santun di media itu. Karena saya melihatnya nih Mbak, ini mungkin ini ya bakal ada beda pandangan atau gimana, tapi ya ini kan masing-masing orang punya argumen. Bagi saya, baik sampai negara sekalipun, negara tidak bisa meregulat cara pikir bahkan cara tindak semua orang di sosial media. Kayak kita punya pemikiran apa, Mbak punya pemikiran apa. Bahkan kita pun setelah dari diskusi hari ini pun mungkin ketika ngeliat masalah hukum

0: menggunakan fitur report, fitur akunnya di-ban, dan lain sebagainya. Karena saya melihat sendiri ketika masyarakat ini setiap hari bergantung dengan permasalahan-permasalahan pribadinya sendiri, ditambah lagi dengan permasalahan hukum di dunia Indonesia, hal ini justru apakah mereka sampai tidak punya hak untuk marah gitu ketika melihat proses-proses hukum yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu, Mbak.
1: Oke, Pak, tentunya ya kalau kita bicara tentang media sosial, sekarang semuanya sudah bisa punya akun, semua bisa mengakses, semua punya pemikiran masing-masing, iya, seperti yang Bapak Adam sampaikan tadi. Tetapi tentunya dengan adanya partisipasi masyarakat, itu pun memiliki juga adanya rasa memiliki dengan negara ini gitu ya, Pak ya. Apalagi memang Indonesia kan sebagai negara hukum, semuanya juga sudah ada urutan hukumnya. Tapi kalau menurut Bapak, selain daripada orang bebas untuk berkomentar di media sosial, tantangan apa, Pak, yang biasanya juga dihadapi dalam penegakan hukum di era digital saat ini, Pak?
0: Biasanya kita, sebelumnya saya ini mungkin harus sampaikan juga bahwa agar tercipta kondisi yang ideal dan sinergi, harus kita bayangkan dulu ada sebuah segitiga yang di setiap sudutnya itu ada pemerintah, di sudut satunya ada penegak hukum, di sudut satunya ada masyarakat. Nah, ini agar tercipta harmoni dan juga agar tercipta amanat Undang-Undang Dasar misalnya 27 ayat 1, kesamaan di hadapan hukum bagi setiap orang, baik pemerintah maupun masyarakatnya, harus ada aturan yang menciptakan masyarakat itu mau tunduk dan mau cinta terhadap aturannya. Jadi ketika kita masyarakat berkomentar, kita harus melihat mereka sebagai bentuk kecintaan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan, baik terhadap kebijakan maupun terhadap proses-proses dispute tertentu mungkin yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak melihat mereka ini sebagai hal-hal yang seharusnya dikendalikan, tapi justru kita melihat ruang partisipasi publik bagi masyarakat di media sosial itu sebagai wujud kecintaan dan wujud sinergi masyarakat terhadap penegak hukumnya sendiri, gitu.
1: Baik, Pak, bicara terkait dengan memang media sosial ini kan semua orang bisa ya, Pak, ya sekarang berbicara, apalagi anak-anak muda. Tentunya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ini menjadi juga arahan bagi kita untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Pak, mau tanya juga nih, terkait dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Menurut Bapak, apa dampak yang bisa terjadi kalau salah satu pihak aja ini nggak menjalankan perannya dengan baik?
0: Nah, ini justru dampak yang bisa sangat terlihat jelas itu adalah dengan adanya jargon no viral no justice. Masyarakat merasa lelah, aparat penegak hukum juga mungkin akan lelah dengan adanya pengadilan masyarakat yang mungkin lebih kuat daripada pengadilan itu sendiri gitu. Jadi ketika seseorang pejabat maupun masyarakat publik melakukan suatu kesalahan, kita barangkali sebelum melihat mereka secara analitis dan secara yuridis salahnya di mana, kita langsung menghakimkan dari fakta-fakta yang biasa diviralkan di media sosial. Ini merupakan suatu tantangan yang sangat sulit sebenarnya untuk menyelesaikan. Namun, saya justru melihatnya ini jadi standar yang sangat tinggi dan standar yang sangat baik. Jadi, di bayangan saya, Mbak ya, ketika seorang penegak hukum maupun pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, mereka mau melakukan suatu tindakan yang berhadapan langsung dengan publik, mereka harus memikirkan matang-matang bagaimana cara mencari dasar hukum yang tepat dalam melakukan suatu tindakan. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar tindakan yang saya sampaikan yang penuh dengan kebaikan hati ini bisa diterima masyarakat dengan baik juga. Dan terakhir juga bagi saya justru permasalahan-permasalahan ini bukan suatu masalah yang besar, karena bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat pemaaf. Kalau kita misalnya melakukan suatu kesalahan hari ini, kita seminggu dua minggu juga masyarakat juga akan lupa, bagi saya ya, Mbak ya. Jadi tenang, sebenarnya tenang saja. Di satu sisi ketika setiap masyarakat ini ada yang satu pihak justru lebih kuat daripada pihak lainnya, ya konsekuensinya akan menciptakan kondisi-kondisi tidak imbang seperti ini. Tapi di satu sisi juga tidak masalah, karena selain menciptakan standar yang tinggi, hal ini juga menciptakan banyaknya masalah-masalah yang bisa di up sekaligus, sehingga kita juga bingung untuk berfokus kepada masalah mana yang sebenarnya harus didahulukan gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, sebenarnya bukan suatu hal yang punya dampak besar selain jika

0: memang masalah itu bisa dibuktikan lewat pengadilan. Jadi menurut saya ini suatu bentuk keseimbangan yang sangat kuat gitu justru, Mbak.
1: Jadi memang semuanya juga bisa untuk memberikan peran dan juga kita saling bersinergi, karena memang dari ketiga peran tadi, pemerintah, aparat, dan masyarakat, kalaupun memang kita bisa bersinergi dengan baik, tentu hukum juga bisa ditegakkan dengan baik ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, apa harapan dan rekomendasi yang bisa Bapak berikan untuk melakukan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat supaya semakin kuat di masa mendatang, terutama di sini nih, di Provinsi Lampung, tempat yang kita tinggali?
0: Kalau saya melihatnya, baik masyarakat maupun pemerintah harus saling belajar mendengar, saling belajar mencintai terhadap salah satu dan lainnya. Jadi ketika kita sebagai masyarakat melihat suatu tindakan pemerintah, kita tidak melihatnya sebagai tindakan personal yang dilakukan oleh siapa orang yang menduduki jabatan tersebut, namun apa yang diperbuat dan juga apa yang ditujukannya bagi masyarakat, sehingga kita lebih objektif. Dari hal itu kita bisa, dan juga berlaku hal yang sebaliknya, jika ada kritik dan lain sebagainya dari pihak masyarakat terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum, jangan dilihat sebagai suatu kebencian, tapi dilihat sebagai wujud kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
1: Betul banget ya Pak ya, kalau salah satu aja sudah saling menyalahkan, bagaimana kita bisa lakukan sinergi ya Pak ya. Dan tentunya juga sebenarnya saat satu peran itu bisa dilakukan, itu tadi ya Pak, bukan berarti kita merasa ini hanya tugas pemerintah saja begitu, tetapi sebenarnya juga bisa kita lakukan peran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah bagaimana Pak caranya menumbuhkan kesadaran bahwasannya memang kita harus punya peran, bukan hanya itu tadi, menyalahkan atau hanya menyudutkan satu pihak, ini tugas Anda gitu kan. Ini saya mau taunya ya, ini berjalan dengan baik, hukum ini harusnya seperti ini gitu Pak. Tetapi ada kesadaran, ada rasa memiliki terhadap negara ini terkait dengan hukum yang tentunya juga harus ditegakkan di Indonesia.
0: Kalau saya melihatnya dengan sebenarnya mungkin cara saya agak sedikit ekstrim. Saya selalu berpandangan bahwa bahwa sebaiknya masyarakat memisahkan antara sebagian dikit. Mungkin bahasanya tidak tahu bahasa tepatnya apa, tapi mungkin bukan empati ya. Mungkin lebih tepatnya masyarakat saat melihat suatu masalah itu jangan, dan sebaliknya pemerintah saat melihat suatu kritik dan masalah itu jangan lihat siapa orang di baliknya. Kita ya dibuat secara teknokratik saja, kebijakan dilakukan tujuannya untuk masyarakat, kepentingan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Jangan dilihat sebagai suatu mungkin ada bahasa lebih sederhananya, ketika suatu masalah terjadi, jangan idolakan siapapun yang melakukan maupun terdampak dari suatu masalah itu. Karena ketika kita melihat, karena ketika kita sudah mulai mengidolakan siapapun korban maupun pelaku maupun pembuat kebijakan, kita jadi tidak objektif. Nah, hal yang sebaliknya juga, ketika suatu pemerintah misalnya melihat ini ada suatu narasi yang disampaikan oleh orang yang saya idolakan, mungkin akan lebih didengar daripada masyarakat yang mungkin lebih menjalani permasalahan-permasalahan itu gitu, Mbak. Bisa dimulai dari jangan digabungkan antara kebijakan dengan pengidolaan kita terhadap pembuat kebijakan itu.
1: Siap. Jadi kalau memang ada nih permasalahan yang akhirnya menjadi poin kritik, yang dikritik itu adalah masalahnya, bukan si orangnya, atau bisa dibilang karakter dari orangnya, begitu karakter ya Pak ya. Sehingga tentunya kita, kalau memang orang ini salah, permasalahannya apa, poinnya yang kita kritis adalah permasalahan tersebut, bukan kita menuju kepada karakter orang tersebut gitu. Apalagi misalnya memang sekarang banyak sekali muncul idola-idola baru begitu ya Pak ya, yang seakan-akan bisa dibilang apakah kebal hukum, melakukan salah tapi nggak masalah akhirnya, tapi nggak seperti itu ya Pak ya. Baik, tentunya kita juga harus punya sisi objektif di situ ya Pak ya, melihat sisi mana nih yang memang harus dibela atau juga harus dievaluasi untuk penegakan hukum selanjutnya. Baik Pak, Nah, tentu kita juga perlu mengajarkan penegakan hukum ini sedari dini kepada anak-anak. Menurut Bapak, bagaimana langkah yang bijak untuk menyampaikan kepada anak-anak ya usia sekolah untuk juga bisa berani menegakkan hukum? Tentunya dengan usia mereka, tetapi kita pupuk dari dini keberanian tersebut, Pak.
0: Nah, ini Mbak justru uniknya. Ketika kita belajar hukum, ternyata kita tidak perlu maksud saya buat untuk masyarakat secara umum untuk bisa mewujudkan kepedulian dan kecintaan maupun pengetahuan terhadap hukum, justru bisa dimulai dengan kecintaan kita terhadap ilmu yang sedang kita dalami. Contoh, anak-anak di usia SD lagi cinta-cintanya sama fisika atau ini lagi cinta-cintanya sama biologi. Silakan perbanyak baca bacaan dan keilmuan yang memang sedang mereka cintai. Atau contoh lain, mereka lagi senang dengan seni. Perbanyak baca tentang seni, perbanyak berbaca tentang, nanti secara tidak langsung segala hal-hal yang mereka baca dan pelajari ini akan berkaitan dengan kepastian hukum, Mbak. Contoh dia suka karya seni. Arahnya akan terhadap hak cipta, arahnya terhadap penegakan hukum dalam hak cipta. Jadi bagi saya, sedini mungkin anak-anak harus dibiasakan membaca, dibiasakan cinta dengan satu bidang ilmu apapun minimal. Jadi jangan kita batasi mereka sedang, misalnya, nak kamu masih kecil ini baca hukum juga, baca politik juga. Kalau dia tidak suka, bisa dimulai dengan hal-hal yang memang dia sedang dalami di sekolah. Dan itu bagi saya sangat penting karena ujungnya adalah terhadap bagaimana hukum nanti di masa depan bisa mengatur dan menjamin keberlangsungan ilmu yang sedang dia dalami. Baik nanti arahnya, kalau dia sains arahnya bisa ke hukum lingkungan, hukum infrastruktur, kalau dia arahnya estetik dan seni dia arahnya bisa kepada hak cipta, bisa arahnya terhadap perlindungan terhadap pekerja seni. Jadi tidak perlu dikotak-kotakan bagaimana mereka harus memulai menciptakan kesadaran terhadap hukum. Bisa dimulai dengan kesadaran dan kecintaan bagi ilmu yang sedang dia sukai. Kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Menarik sekali, Pak. Jadi memang gak harus yang berat-berat dulu gitu ya, atau langsung dikasih modul hukum yang tebel banget gitu ya. Bisa takut duluan gitu anak-anak. Tapi ternyata lewat hal-hal yang mereka sukai, karena kan semuanya juga pasti punya peraturan ya, Pak ya, punya hukum. Betul. Yang juga mengatur gitu. Lewat seni tadi terkait dengan hak cipta, kemudian juga pastinya saat kita sedang bermain lagi libur sekolah gitu, kita datang ke tempat umum,
0: pariwisata,
1: ya pariwisata. Di situ juga kita bisa kenalkan pelan-pelan bahwasannya ini pariwisata, misalnya ada tempat kebun binatang, inilah hewan-hewan yang dilindungi, ada undang-undangnya juga gitu, pelan-pelan tapi itu bisa diserap karena memang harus ada ketertarikan dulu dari sang anak. Baik, Pak, terima kasih banyak untuk sharing hari ini ya terkait dengan kita Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia sebagai negara hukum, kita memiliki hukum nih yang melindungi kita, bukan berarti menekan, tapi justru membuat kita lebih aman dan nyaman serta tentram tinggal di Indonesia, karena dengan adanya hukum serta undang-undang yang berlaku, kita juga punya pijakan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kita ingin dengarkan dulu juga pastinya pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar terkait dengan tema kita hari ini, sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Silakan.
0: Saya jadi bingung nih, Mbak, biasanya ketika udah kebanyakan bicara di awal jadi penutupnya. Tapi ya mungkin sebagai kesimpulan, jangan pernah stop untuk menekuni satu bidang yang sedang kita dalami, yang sedang kita cintai, karena secara tidak langsung semakin kita mendalami suatu bidang, maka akan ada banyak ilmu-ilmu lainnya yang saling berkaitan sama bidang kita. Dari situ arahnya adalah terhadap kepedulian kita bagi penegakan hukum yang sedang berkaitan dengan bidang yang sedang kita dalami. Jadi dari situ kita bisa muncul kepedulian.
1: Oke, dari situ bisa muncul kepedulian ya, Pak ya. Tentunya dengan kita mempelajari hukum, kita juga peduli pada sesama, dan juga itu tadi, kita sebagai negara Indonesia yang penuh dengan tentunya hukum yang berlaku itu untuk memberikan perlindungan kepada kita, menjadikan kita juga tinggal di tempat yang aman, nyaman, dan tentram. Terima kasih banyak, Bapak, untuk sharingnya pada hari ini terkait sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Semoga di lain waktu kita bisa sharing kembali tentunya dalam obrolan kita Indonesia. Dan tentunya juga selamat melanjutkan kembali kegiatannya, Pak Adam Muhammad Yanis, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, itu tadi obrolan kita di Kita Indonesia pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena kami juga masih akan temani Anda di Lampung Siang ini.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih.
4: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

0: membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berada kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 26. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply flawless
1: performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang

0: jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play two more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan dua pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kocsuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor

0: dan slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026.

Arena Basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior. Dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidila. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta.

setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto, selamat

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung siang ini. Gimana kabar Anda? Semoga tentunya sehat selalu, apalagi di jam 11.48 waktu Indonesia Barat. Kali ini terlihat dari Studio Pro 1 ya, untuk cuaca terik sekali ya. Ini waktu yang pas tentunya juga untuk beristirahat sejenak sembari mencari nih mau santap siang apa. Biasanya sih mulai ya scroll di belanja online, pengennya sih beli ini, beli itu. Waduh, tanggal muda. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan yang mau dibelikan, sehingganya giliran di tanggal-tanggal tua udah mulai mengais-ngais nih yang tersisa di dalam dompet. Jangan dong ya. Nah, tentunya kita kalau membeli sesuatu bukan hanya makanan ya, apapun itu, bisa juga dari apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu juga harus ada nilai sustainable-nya, dan pastinya juga bisa lebih ramah lingkungan. Kalau misalnya beli makanan, kalau bisa yang dia itu bungkusnya itu dia lebih ramah lingkungan juga. Nah, sekarang makin banyak sih ya pengembangan dari akademisi terkait dengan inovasi untuk lebih ramah lingkungan. Kali ini adalah salah satu inovasi dari mahasiswa Unila, mengubah limbah organik jadi produk bernilai. Tim Pemberdayaan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung mengembangkan inovasi pengolahan limbah organik jadi produk yang bermanfaat untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan ekonomi desa. Dan program tersebut diterapkan di Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Inovasinya apa tuh? Namanya adalah teknologi soluble liquid, yaitu larutan yang berasal dari campuran 33 jenis tanaman temuan, minyak nabati, minyak hewani, serta air lindi. Jadi teknologinya bisa menguraikan limbah organik dalam waktu kurang dari 24 jam alias sehari aja tanpa menimbulkan bau. Wow. Jadi Sekretaris Tim PM BEM Unila, Tri Rizky ini mengatakan teknologinya dikembangkan untuk menjawab persoalan limbah organik yang selama ini memang belum dimanfaatkan secara optimal. Hasilnya bahkan bisa diolah jadi produk yang memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat. Dan tentunya produk ini bermanfaat bagi pertanian, perikanan, peternakan, sekaligus mendukung ekonomi masyarakat desa. Tim mahasiswa mengembangkan dua produk utama, yaitu Refnila sebagai pupuk organik cair dengan fungsi sesuai kebutuhan tanaman, dan Rafnila sebagai pakan serta suplemen unggas berbahan baku limbah ikan. Keduanya dirancang untuk memanfaatkan limbah yang sebelumnya belum memiliki nilai tambah. Lewat inovasi ini, masyarakat didorong mengembangkan sistem ekonomi sirkuler yang memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai ekonomi, dan tentunya bisa mendukung pengelolaan lingkungan serta penguatan usaha masyarakat berbasis potensi lokal.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, bersama kami akan hadirkan azan maghrib, maksud kami azan sholat zuhur, dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia dengan judul Tawuran Pelajar Pakai Obat. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur.

0: sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Mendekati jam 13.00 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ini biasanya kita sudah mulai beristirahat, santap siang juga, atau kita relakskan otot-otot tubuh kita supaya bisa lebih fresh lagi nantinya ketika memulai bekerja. Udah makan siang apa nih? Apakah memang sudah bawa bekal atau baru datang online shopnya? Waduh, buruan makan sih ya, jangan sampai terlambat. Biasanya pilihan makan siang itu kita identik dengan makan berat ya, harus ada karbonya. Tapi tuh suka kayak bingung gitu, pengennya sih makannya tuh makan berat. Tapi ternyata kalau makan nasi itu ya, yang dia ternyata juga kebanyakan, akhirnya bikin kita gampang ngantuk juga. Masa sih? Atau coba deh ubah lagi, atau bisa disiasati dengan diselang-seling untuk karbo Anda. Salah satunya bisa dicoba, ini adalah kekayaan lokal kita, tiwul. Wow, baru-baru ini ada produk tiwul instan. Kalau misalnya kita kebayangkan kayaknya mau bikin tiwul agak susah gitu ya, tapi ternyata sekarang ada tiwul instan yang memang dikembangkan oleh tim dosen Politeknik Negeri Lampung. Dan agroindustri tiwul instan ini juga sekaligus memperluas akses pasar produk tersebut di Desa Magermulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Programnya dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah singkong jadi komoditas lokal unggulan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ini menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin oleh Subandi bersama dengan kawan-kawannya. Ada kolaborasi lintas disiplin yang diterapkan dalam ilmu ini, yaitu ada aspek produksinya, bisnis, pemasaran, hingga gizi produk. Pelatihan yang diberikan mencakup pengolahan tiwul instan, peningkatan mutu produk, teknik pengemasan, serta pemasaran berbasis digital. Dan pelaku usaha juga diperkenalkan dengan pendekatan bisnis model kanvas untuk membantu pengembangan usaha secara lebih terstruktur. Dan program ini juga dapat respon positif dari masyarakat Desa Margomulyo karena mereka mendapatkan pengetahuan baru tentang pengelolaan usaha serta strategi pemasaran yang lebih modern lagi. Peserta juga dilatih memahami segmen pasar, nilai produk, hingga pola distribusi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Nah, hasil evaluasinya menunjukkan ada nih peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan yang terlihat dari perbandingan nilai pre-test dan post-test. Tim dosen pun berharap model pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal ini bisa diterapkan di wilayah lain yang punya karakteristik serupa. Seru ya, kapan lagi kita bisa untuk mengembangkan dan juga meluaskan pasar dari produk-produk lokal kita. Karena selain tentunya kita bisa untuk mengolah hasil bumi yang kita miliki di wilayah ini, tentunya juga bisa meningkatkan nilai ekonomi, kemudian juga tentunya membawa nilai dari kebudayaan itu sendiri, dan pastinya ada nilai gizi juga yang akan diturunkan di sana. Bahwasannya memang karbo gak cuma selalu harus nasi, tapi bisa juga olahan lainnya seperti singkong itu tadi yang bisa diubah jadi tiwul. Setelah ini pendengar jangan kemana-mana, karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Domisili berkurang gitu loh. Bukannya kita rubah karena memang dia berkurang, karena peminat dari siswa yang tidak mampu banyak.
2: Stok atletnya terbatas. Oleh karena itu kita banyak mengambil juga dari cabang olahraga yang lain, karena sesungguhnya soft tennis, tenis dan tenis lapangan itu masih satu, ya satu saudara lah ya.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan topik berita. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memprioritaskan penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ketentuan ini sesuai arahan Wali Kota untuk memperluas akses pendidikan bagi warga. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memprioritaskan penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ketentuan ini pun sesuai dengan arahan Wali Kota untuk memperluas akses pendidikan bagi warga. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdan menjelaskan, kuota jalur domisili berkurang karena meningkatnya pendaftar dari keluarga kurang mampu. Siswa yang memenuhi syarat akan diprioritaskan diterima di sekolah terdekat domisilinya. Dinas Pendidikan menerapkan satu petunjuk teknis untuk seluruh sekolah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan karakter masing-masing sekolah, termasuk sekolah unggulan yang mengutamakan jalur prestasi. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak memaksakan anak mendaftar ke sekolah yang jauh dari domisili. Pemerintah menargetkan seluruh SMP negeri memiliki kualitas merata di masa mendatang. Bagi siswa yang belum diterima, Dinas Pendidikan akan mendata sisa kuota di berbagai sekolah. Kesempatan ini akan diberikan kepada pendaftar yang belum mendapatkan sekolah sama sekali.
1: Domisili berkurang gitu loh. Bukannya kita rubah karena memang dia berkurang, karena peminat dari siswa yang tidak mampu banyak. Nah, Bunda ini, Wali Kota Bandar Lampung ini kan dari dulu selalu mengedepankan atau mengutamakan siswa yang tidak mampu, masyarakat miskin yang tidak mampu. Sehingga apapun kejadiannya, kalau memang benar-benar masyarakat itu tinggal di daerah situ dan tidak mampu, kita terima dia di sekolah situ. Nah, terus yang kedua, perlu diingat bahwa juknis yang kita bikin itu tidak untuk masing-masing sekolah, tapi kita bikin satu untuk semua sekolah.
3: Untuk memudahkan pelayanan, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung membuka posko pengaduan dan informasi di kantor dinas. Posko akan beroperasi penuh setelah data daftar ulang dan sisa kuota terkumpul. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Provinsi Lampung membuka program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan SMA terbuka sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Kedua program tersebut dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Ini untuk usia 16-18 tahun. Silakan daftar. Artinya dia masih jeda dulu.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan program PJJ telah dibuka sejak 6 Juli hingga 31 Juli 2026 mendatang. Menurut Thomas, untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya telah menunjuk SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebagai sekolah induk dengan harapan akan menjadi daya tarik lantaran ijazah yang nantinya dikeluarkan berasal dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Thomas menjelaskan, selain SMA Negeri 2 Bandar Lampung, program tersebut juga didukung 3 sekolah mitra, yakni SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan, dan SMA Negeri 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat. Dia memastikan program PJJ diperuntukkan bagi masyarakat berusia 16 hingga 18 tahun yang sempat berhenti sekolah dan merupakan siswa yang telah jeda 1 tahun dari pendidikan formal dan ingin kembali melanjutkan sekolah.
4: Jadi kita buka PJJ ini di 4 sekolah. Sekolah induknya itu di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sampai dengan tanggal 31 Juli yang akan datang. Kemudian sekolah mitranya 3, SMA 1 Terbanggi Besar, kemudian SMA Rawajitu Selatan, kemudian SMA 1 Pagar Dewa, Lampung Barat. Ini untuk usia 16-18 tahun. Silakan daftar. Artinya dia mesti jeda lulus tahun. Kalau kemarin tahun kemarin dia nggak sekolah, tahun ini bisa daftar di PJJ ini. Dan sifatnya adaptif ya dengan kebutuhan siswa. Jadi 70% itu daring, 30% itu luring tatap muka. Nah tatap muka ini juga nggak mesti ke sekolah. Tapi nanti guru pamungnya atau guru yang ke tempat siswa kalau memang jaraknya jauh.
5: Program PJJ yang digagas di Sdikbud Provinsi Lampung mulai tahun ini mendapat tanggapan positif dari Komisi 5 DPRD Lampung. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung M. Sukron Mukhtar mengatakan program tersebut menjadi langkah inovatif untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kendala melanjutkan sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan terobosan kreatif yang perlu didukung karena dapat menjadi solusi dalam memutus mata rantai putus sekolah di Provinsi Lampung.
6: Sebagai anggota Komisi 5 melihat program ini bagus dan sangat menarik ya. Ini adalah terobosan kreativitas yang perlu diapresiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Karena program ini bagi saya membantu memutus mata rantai putus sekolah di Provinsi Lampung. Karena menjadi alternatif bagi mereka yang kesulitan. Yang pertama PJJ kan program jarak jauh. Jadi dia tetap sekolah, hanya saja tidak harus datang ke sekolah tempat dia belajar. Maka ini kan solusi.
5: Program PJJ menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Provinsi Lampung yang digulirkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung juga berencana akan melaksanakan program Satu Desa Satu Sarjana yang dimulai tahun depan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan keterampilan masyarakat sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membuka pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja. Pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, pelatihan akan difokuskan pada kejuruan pengelasan yang saat ini masih banyak dibutuhkan di berbagai sektor industri. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta sebelum memasuki dunia kerja. Ia menjelaskan pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan kerja. Dengan demikian, peserta memiliki bekal yang lebih baik dalam mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Menurutnya, pengelasan dipilih sebagai salah satu bidang pelatihan karena memiliki peluang kerja yang cukup luas. Keterampilan tersebut dibutuhkan pada sektor konstruksi, manufaktur, hingga jasa perbengkelan.
8: Ya, bentuk kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan. Nah, tapi kalau kaitannya dengan APBD, tentu kita ada pelatihan berbasis vokasi yang sasarannya adalah di 33 titik ya, yang ada di 13 kabupaten kota, yang nanti pelatihannya kita fokuskan kepada pelatihan pengelasan.
7: Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, program pelatihan vokasi juga diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran di Lampung. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja. Disnaker berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Pelatihan vokasi dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro terus mematangkan ketahanan ruang digital dengan mendorong peningkatan kerjasama cyber bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSN. Maksud kami BSSN. Kolaborasi ini pun difokuskan pada penguatan mitigasi dan penanggulangan insiden keamanan cyber melalui optimalisasi tim tanggap darurat daerah guna menangkal potensi serangan cyber yang menyasar situs pemerintahan. Pala Stasi Tepung melaporkan selengkapnya.
9: Pemanfaatan sertifikat pendidikan elektronik bukan hanya merupakan pemenuhan aspek regulasi.
10: Pemerintah Kota Metro secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam memperkuat sistem keselamatan cyber dan melindungi data dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berdasarkan digitalisasi di Kota Metro. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan kerjasama merupakan langkah penting dalam mendorong transformasi digital. Menurutnya, pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang modern, transparan, dan akuntabel. Dirinya menjelaskan penerapan sertifikat elektronik akan menjamin keabsahan dokumen digital, mempercepat proses administrasi pemerintah, serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah.
9: Kerjasama ini sebagai langkah nyata dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Pemanfaatan sertifikat elektronik bukan hanya merupakan pemenuhan aspek regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel. Melalui penggunaan sertifikat elektronik, keabsahan dokumen digital dapat terjamin. Proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, serta keamanan informasi pemerintah semakin terlindungi.
10: Bambang menambahkan, keberhasilan transformasi digital membutuhkan komitmen bersama, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dirinya berharap sinergi dengan BSSN terus diperkuat agar implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik semakin optimal dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan memperkuat transparansi peluang kerja dengan mengoptimalkan sistem digital nasional dan mempersiapkan layanan berbasis daerah yang lebih mudah diakses masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan terus memperkuat transparansi informasi terkait peluang kerja dan transmigrasi. Langkah itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Profiki kepada RRI mengatakan pihaknya membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Pelayanan mencakup informasi ketenagakerjaan serta program transmigrasi. Menurutnya, masyarakat kini dapat memanfaatkan sistem yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan. Aplikasi tersebut memuat berbagai layanan dan informasi lowongan kerja di Indonesia. Ia menjelaskan sistem dari Kementerian telah menjadi sarana bagi masyarakat mencari informasi pekerjaan. Keberadaan aplikasi itu memudahkan pencari kerja memperoleh layanan secara digital.
12: Terkait dengan bagaimana dinas kita, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewujudkan transparansi informasi terkait peluang kerja dan program transmigrasi saat ini. Nah, Dinas Naker Trans ini kita membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat bagaimana untuk mengakses pelayanan khusus di tenaga kerja dan juga transmigrasi. Jadi kita kebetulan dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri sudah ada satu sistem atau aplikasi yang memang disediakan untuk masyarakat secara umum untuk mengakses layanan pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, namun kemungkinan ke depan kita ada wacana, saya selaku kepala dinas punya rencana dan wacana untuk menciptakan satu sistem yang akan dipersempit lagi khusus untuk wilayah Waikanan. Jadi kita akan mencoba bagaimana supaya pelayanan jasa tenaga kerja yang ada di Waikanan ini bisa diakses oleh masyarakat khusus di Kabupaten Waikanan.
11: Lebih lanjutnya, selain memanfaatkan sistem nasional, Disnaker Trans Waikanan menyiapkan pengembangan layanan berbasis daerah. Rencana tersebut masih berada pada tahap wacana dan persiapan. Melalui pengembangan sistem tersebut, pihaknya berharap informasi ketenagakerjaan semakin cepat, terbuka, dan tepat sasaran. Upaya itu juga diharapkan mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan penyaluran bantuan pangan bulan ini siap dilaksanakan setelah mengevaluasi distribusi alokasi Februari dan Maret 2026. Evaluasi bersama Perumbulog Kantor Cabang Lampung Utara menunjukkan penyaluran sebelumnya telah berjalan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria.
13: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulog Kantor Cabang Lampung Utara menyiapkan penyaluran bantuan pangan atau BANPANG yang dijadwalkan berlangsung pada bulan ini. Persiapan dilakukan melalui koordinasi sekaligus evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan penyaluran bantuan pangan pada periode Februari dan Maret telah berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas penyaluran pada alokasi berikutnya. Dia menegaskan, pemerintah daerah bersama Bulog berkomitmen memastikan proses distribusi bantuan pangan bulan ini berlangsung lebih baik. Koordinasi akan terus diperkuat agar bantuan diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan pembahasan lebih mendalam antara Bupati Waikanan dengan pihak Bulog terkait rencana penyaluran bantuan pangan bulan ini. Pembahasan direncanakan akan dilakukan pekan depan di ruang kerja Bupati.
14: Ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan teman-teman Bulog. Antara lain adalah evaluasi penyaluran bahan pang di periode Februari-Maret 2026. Dan kemudian ini kan ada rencana dari pemerintah untuk bantuan pangan lagi di bulan Juli ini. Sehingga kami dan teman-teman Bulog bersepakat akan lebih baik lagi dari yang lalu. Dan direncanakan juga minggu depan ada kegiatan Bulog di Waikanan terkait dengan bagaimana penyaluran bahan pang di kemudian hari. Dan ini akan dihadiri oleh Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Waikanan.
13: Sebagai informasi, jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Waikanan pada 2026 mencapai 67.639 penerima. Angka tersebut meningkat 23.521 dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 44.118 penerima. Setiap penerima bantuan pangan akan menerima bantuan berupa beras dan minyak goreng sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Diharapkan penyaluran bantuan pangan bulan ini berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh penerima. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PESTI Lampung siapkan 8 atlet dalam mempersiapkan ke ajang nasional. Lokasi latihan atlet yang cukup jauh dan minimnya popularitas cabang olahraga membuat ketersediaan atlet sangat terbatas. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Pengurus Provinsi Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PESTI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi BK PON atau PON tahun 2028 di NTB dan NTT. Ketua Umum PESTI Lampung Mustafa Endi Saputra Hasibuan kepada RRI kemarin di Koni Lampung mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan 8 atlet terdiri dari 4 putra dan 4 putri. Mayoritas atlet yang dipersiapkan masih berstatus junior dan aktif bersekolah. Ia menjelaskan untuk latihan saat ini dipusatkan di Kota Bumi Lampung Utara memang cukup jauh tetapi yang menjadi pilihan karena pelatihnya berlisensi.
2: Stok atlet itu terbatas, oleh karena itu kita banyak mengambil juga dari cabang olahraga yang lain karena sesungguhnya soft tennis, tenis dan tenis lapangan itu masih satu ya, satu saudara lah ya. Komunitasnya itu, atletnya juga itu. Pada akhirnya kami juga banyak mengambil dari atlet tenis lapangan yang tidak masuk kualifikasi untuk ikut prapon ya. Kami ambil untuk sebagai bahan baku atau bibit atlet untuk yang kami persiapkan di PON di NTB dan NTT. Kalau tempat latihan sendiri saat ini kami pusatkan di Kota Bumi ya, kendalanya memang cukup jauh. Tapi itu kami ambil kebijakan seperti itu karena kebetulan pelatih yang qualified atas nama Pak Asim yang juga kebetulan beliau adalah pelatih pada saat PON di Aceh waktu itu, ya itu domisilinya di Kota Bumi. Dan salah satu atlet juga yang ada putri untuk soft tennis juga domisili di Kota Bumi.
17: Menurutnya tantangan utama soft tennis di Lampung saat ini masih berkaitan dengan fasilitas, terutama ketersediaan lapangan dan pelatih berlisensi. Selain itu, minimnya popularitas cabang olahraga tersebut membuat stok atlet potensial masih sangat terbatas. Selain fokus pada prestasi, PST Lampung juga menyiapkan program masalisasi untuk memperkenalkan soft tennis lebih luas kepada masyarakat. Salah satu langkahnya yang dirancang dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kabupaten Kota agar olahraga tersebut dikenal di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Koni Waikanan siap gelar Porcup ESI, ajang seleksi atlet menuju Porprov. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
18: Kita akan mengadakan pekan olahraga kabupaten untuk ESI. Insya Allah dilakukan di
19: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Waikanan memastikan akan menggelar pekan olahraga kabupaten Porcup khusus untuk cabang olahraga e-sport Indonesia atau ESI. Ajang pencarian bakat atlet digital ini dijadwalkan berlangsung antara bulan Agustus atau September 2026. Ketua KONI Kabupaten Waikanan Indra Septa Purnama menjelaskan bahwa Porcup ESI ini memiliki peran krusial sebagai tahapan seleksi ulang dan pemantapan atlet. Sebelumnya, para atlet sport Waikanan telah menjajalkan kemampuan mereka dalam turnamen Kapolres Cup. Ia mengatakan pelaksanaan turnamen Mobile Legend yang diselenggarakan oleh Polres Waikanan beberapa waktu lalu itu merupakan ajang pemanasan bagi para atlet. Porcup ini akan menjadi tahap persiapan yang lebih serius. Indra menegaskan bahwa hasil dari Porcup ESI ini akan menjadi penentu siapa saja yang berhak mewakili Kabupaten Waikanan di kancah yang lebih tinggi. Nantinya para atlet terbaik hasil seleksi Porcup inilah yang akan membawa nama Kabupaten Waikanan untuk berlaga di tingkat provinsi, tepatnya pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov.
18: Kita akan mengadakan Pekan Olahraga Kabupaten untuk ESI, insya Allah dilakukan di bulan 9-an atau bulan Agustus nanti untuk kembali menyeleksi. Jadi kalau ini adalah apa pemanasan awal kita sebut, tapi nanti ketika mereka telah ini kita akan lakukan seleksi di tingkat kabupaten untuk kita bawa ke Pekan Olahraga Provinsi.
19: Penyelenggaraan Porcup ESI ini menunjukkan komitmen KONI Waikanan dalam membina dan mengembangkan potensi atlet e-sport lokal agar mampu bersaing dan berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

Kamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Prasatu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini kita sudah mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung siang. Dan sekarang waktunya kita untuk seru-seruan mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Yang bisa untuk di request di sini di 0721269720 untuk line telepon dan juga di 0811720709. Ditunggu ya sampai nanti jam 3 sore.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar masih bersama Dian Octavia, kali ini menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia favorit yang bisa untuk di-request ya sampai nanti jam 3 sorenya lewat line telepon 0721269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Mau sapa dulu yang sudah ikutan bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ini sudah ada Indah yang ada di Haji Mena. Halo Indah, katanya mau ikutan request dong lagu dari miliknya si ini nih, mau yang Raisa aja sama Roni Parolian, Tetap Bukan Kamu. Boleh banget, nanti kita siapin ya lagunya untuk Indah. Lanjut, ini ada Reni juga di Sukarame. Kak, aku pengen banget dengerin lagunya Sempurnanya Aku itu. Boleh dong? Boleh, kita siapin ya. Emang kadang-kadang kita tuh perlu banget sih untuk agak apa ya, bisa dibilang tuh kayak merayakan diri sendiri gitu. Kalau gak ada yang memuji, kenapa gak kita puji diri kita aja? Iya, bisa. Oke, nanti kita siapin lagunya ya. Satu lagi nih, ini sudah ada Drio di Pramuka. Katanya mau ikutan request lagu dari miliknya Enau ya, yang judulnya apa ya kak? Katanya nanti kita coba cariin lagunya ya, yang memang lagunya kayaknya lagi viral banget juga dan banyak ikutan di request. Judulnya Sesi Potret ya, featuring dengan Ari Lesmana. Nah, ngobrolin tentang si Enau ini, ternyata dia juga lagi ada project bersama dengan Momo, mantan vokalis dari Geisha. Jadi kabarnya sih mereka akan kolaborasi bersama, karena mereka barusan aja juga share video duet gitu. Dan tentunya ini jadi langkah baru dalam karir musiknya sebagai seorang soloist, sebagai seorang Momo. Karena kalau misalnya diikutin jejak karirnya, kan Momo itu memang identik dengan Geisha gitu ya, tapi setelahnya memang sudah gak bareng lagi. Cuman di ulang tahunnya yang ke-40 kemarin, sang suami udah berhasil banget gitu kasih kejutan ke Momo dengan reuni dari teman-teman Geisha di situ. Akhirnya dia nyanyi bareng lagi sama teman-teman Geisha di hari ulang tahun ya. Dan sekarang kayaknya Momo beneran udah kangen ya dengan panggung musik gitu, dan dia mau tampil nih sebagai seorang soloist. Kita tungguin akan seperti apa rilis lagunya. Tapi kita akan puterin dulu satu persatu lagu yang sudah kamu request, dan kita tungguin juga yang mau ikutan request di line telepon 0721269720 atau juga WhatsAppnya di 0811720709.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang diunggah videonya di media sosial TikTok. Narasinya ini mengklaim kalau Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa meminta data pribadi untuk disalurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Wah, jadi dimintakan nih data pribadinya, pastinya langsung juga menarik banyak perhatian netizen ya. Apalagi industri ekonomi, siapa sih yang nggak mau dapat bantuan? Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP. Terus juga dimintakan nomor telegram aktif. Aduh, udah mencurigakan ya. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan setelah mengunggah video tersebut ke situs threat deteksi AI, ternyata hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitasnya 99,3%. Serem banget ya sekarang. Semua serba bisa untuk dimodif nih. Bisa untuk dijadikan modus penipuan. Jadi memang kitanya yang harus lebih selektif, harus lebih cerdas, dan jangan sampai kita juga latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Pendengar, nih kalau dilihat dari Studio Pro 1 ya, ternyata di Pahomanan sekitarnya lagi panas terik. Waduh, kalau misalnya Anda memang lagi ada kegiatan di luar ruangan, ada baiknya sih buat banyak-banyak minum ya, supaya tubuh juga tetap terhidrasi. Karena memang kalau lagi kurang minum, itu selain bisa kehausan, bisa juga kayak kurang fokus. Aduh, bahaya banget. Kadang-kadang kita ngerasa, ah udah kok udah minum gitu. Ternyata yang diminum itu yang ada rasa-rasanya, yang ada warna-warnanya. Wah, kayaknya sih perlu untuk kita disiplinin lagi nih minum air mineral. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat tumbler tuh banyak juga yang ada ukurannya. Jadi kayak kita lebih aware juga dengan asupan dari mineral yang mau kita kasih ke tubuh kita. Pokoknya jaga kesehatan selalu ya pendengar, apalagi di saat cuaca lagi gak menentu kayak sekarang. Nah, kita mau sapa dulu yang sudah ikutan bergabung kali ini lewat line telepon. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa, halo Tajudin, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini sih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi pagi sempat muntah sih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kamu lagi sakit apa?
1: Nggak tahu, mungkin masuk angin kah atau gimana, nggak tahu.
0: Iya, kalau misalnya perlu ya lebih tahu dari medisnya kali ya, biar nggak menduga-duga itu kenapa gitu, Tajudin. Oke, Tajudin, kamu udah makan siang belum hari ini?
1: Udah, tadi jam 1 siang.
0: Udah, makan siangnya udah. Mau dengerin lagunya apa dong?
1: Apa kabar dulu nih, Yan?
0: Oh iya, kabarnya alhamdulillah baik ya, sehat Tajudin. Kita udah siapin ada beberapa lagu kali ini di 100% Indonesia. Boleh untuk dipilih mau dengerin lagu apa ya Tajudin ya. Ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Terus juga ada Lomba Sihir dengan Andai Saja. Sama ada juga dari Diskoria dengan Sakura Abadi. Mau dengerin yang mana nih?
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga, yang terakhir ya, ada Sakura Abadi dari Diskoria featuring sama Lale Ilmanino dan Neida. Rame nih ya, kita dengerin nanti bareng-bareng. Terima kasih Tajudin, sehat selalu ya.
1: Ya, sama-sama. Mbak Dian udah makan?
0: Udah dong, alhamdulillah. Jam segini kalau belum makan ya, siang nanti agak sempoyongan kita kan.
1: Iya, jaga kesehatan, sempat ketemu lagi.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat sore dah.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tajudin dari Minahasa. Wow, jauh ya dia ya. Dan tentunya juga boleh yang mau ikutan bergabung lewat line WhatsApp-nya ini, ada siapa? Ada Laras, katanya mau ikutan request lagunya Slang yang Terlalu Manis. Boleh nanti kita puterin juga ya. Satu lagi deh, ini sudah ada Tita yang ada di Pahoman. Katanya mau dengerin juga dong kak lagu dari miliknya siapa nih, dia pengen dengerin Budi Doremi featuring dengan Anggi Marito yang Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Oke, yuk langsung kita puterin lagunya satu per satu. Tadi ada Tajudin mau dengerin juga Sakura Abadi. Ini dia.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.

0: kesabaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
1: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya di 100% Indonesia kita hadirkan lagu-lagu Indonesia favorit yang juga pastinya juga jadi buat kita recall memory lagi ya. Kira-kira dengerin lagunya terus balikin lagi momen-momen lama gitu kan bersama dengan orang-orang tersayang. Dan terima kasih untuk kebersamaannya juga. Kita bacakan yang terakhir ya. Ini ada siapa nih? Halo, assalamualaikum Bunda cantik. Alamak, dipanggil Bunda kita. Aku Meisha. Halo Meisha, katanya mau request lagunya Nadine Amizah yang judulnya Beranjak Dewasa. Salamnya untuk Bunda cantiknya aja. Semangat terus siarannya Bunda. Segitu dulu dari aku, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti kita carikan Nadine Amizah. Tentunya lagunya ini juga menjadi penutup kita nanti ya, Nadine Amizah dengan Beranjak Dewasa. Kayak kamu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan juga pastinya jangan kemana-mana, karena tentunya di jam 15.00 waktu Indonesia Barat kita juga akan menghadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan yang akan kita siarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar jangan kemana-mana, karena pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 kita akan mengikuti beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 Jakarta. Adapun beberapa tema yang akan dibahas ini dari RRI Kupang terkait ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malole. Kemudian dari RRI Batam terkait kampung inovasi plastik Batam. Ada juga dari RRI Toli-Toli terkait membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan juga RRI Ranai terkait menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah yang akan dipandu dengan host Binda. Nah, tentunya jangan kemana-mana ya, di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: bersama, mari kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan.
1: Hadir di Jakarta sore ini, dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya untuk berjaringan secara nasional, dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Astacita Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BSRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Amelia Beru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuman sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT 1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema

0: Kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli. Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Tolitoli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
1: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
0: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tolitoli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Tolitoli saat ini, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Tolitoli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Tolitoli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
0: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Tolitoli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Tolitoli ini, Pak?
1: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
0: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Tolitoli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
1: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Tolitoli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. pemerintah, walaupun ditingkatkan.

0: melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya, ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikkan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Perkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau berbasa bebasa dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
5: Iya.
6: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air bisa juga dari daratan. Mm-hmm. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai mm-hmm. setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak mm-hmm. ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan yeah. setiap hari atau memang yeah. Seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada mm-mm. yang belum sadar. Mm-mm. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa mm-mm. ini sudah ada petugasnya nih. Mm-mm. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya, orang mm-mm. DLH gitu. Jadi, sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja, gitu
6: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai. Sering orang nongkrong bersama keluarga, betul, kadang ya. Buat pertemuan bersama teman-teman, itu ya. Kan gampang sekali buang sampahnya di laut, betul, kan Bu? Betul. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan ya. Terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, iya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
5: Oh, jadi, Si Piwang.
6: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu,
6: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orangnya
6: sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang.
5: Yeah.
6: Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita,
7: pada waktu itu dengar gitu kan. Mm-mm. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Mm-mm. Tidak paham cara ngelolanya. Mm-mm. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Mm-mm. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya momen khusus gitu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Ana kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang Ana punya info nih untuk Anda yang weekend besok pengen jalan-jalan kemana gitu kan ya. Terus juga mungkin pengen main sama teman-teman, sama anak, sama siapapun itu. Terus pengen yang harganya terjangkau dan murah banget, langsung aja datang ke Fun City. Jadi kalau misalnya belum tahu, Fun City itu adalah tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana yang baik untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Dan yang bikin menarik nih pendengar, harga permainannya murah banget, dari Rp1.000 aja per koinnya, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap banget, ditambah banyak hadiah yang menarik yang bisa Anda bawa pulang. Dan Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan keluarga, teman, maupun buah hati Anda. Gak perlu jauh-jauh lagi karena Fun City sudah hadir di berbagai lokasi, ada di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, ada juga di Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan juga ada di Chandra Superstore Natar. Jadi ayo deh isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama dengan Fun City.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba langsung dari RRI Jambi.

0: OJK Sumsel dorong wirausaha muda dengan menyediakan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda. Dorongan ini juga sebagai bentuk literasi dan juga inklusi keuangan agar tidak mudah terjerat pinjol dan judol. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan menyediakan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wirausaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin mengatakan layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalani usahanya. Dan Arifin juga mengatakan bahwa melalui program Sultan Muda ini, khususnya wirausaha muda dapat mengerti literasi dan inklusi keuangan dan tidak mudah terjerat judi online atau pinjaman online. Program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan, termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap.
2: Pokoknya banyak rumahnya besar yang punya bisnis, yang punya jaringan, yang punya semangat, itu Sultan Muda. Jadi jangan bayangkan Sultan Muda itu harus langsung bisa kaya raya, tidak besar gimana. Jangan, bertahap itu malah tadi caronyo kita mulai bangun anak-anak muda, mulai dari mahasiswa tadi, mulai jualan kue, mulai jualan ini, kemudian buat aplikasi yang sederhana, itu sesuatu. Jadi kita...
1: Arifin juga mengingatkan untuk masyarakat untuk mengenali pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri tidak memiliki izin dari OJK, kemudian penawaran dilakukan melalui saluran komunikasi pribadi seperti SMS atau WA, dan meminta akses seluruh data pribadi yang ada di gawai peminjam. Kemudian ciri lainnya adalah informasi perusahaan tidak jelas dan tidak memiliki unit layanan pengaduan konsumen. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Kota Bandar Lampung terkait pencegahan judi online dan juga pinjaman online yang berhasil dihimpun Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Afif, karyawan pabrik. Saya itu sangat setuju, judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Ya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kalau nggak ada solusi lain, mereka itu akan tetap mencari jalan meskipun risikonya itu besar. Nah, pemerintah daerah sebaiknya juga memperkuat akses pinjaman yang resmi dan mudah dijangkau serta membuka lebih banyak peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Seperti itu. Jadi, pencegahannya itu nggak hanya melarang, namun juga memberikan jalan keluar agar masyarakat kita itu sendiri tidak mudah tergoda dengan judi online ataupun pinjaman online yang suatu ilegal tersebut.
2: Saya juga sebagai mahasiswa, saya sangat mendukung ya kalau pemerintah daerah ini lebih serius mencegah judi online dan pinjaman online ilegal. Karena menurut saya, masalah ini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak sekali orang yang tergiur karena iklannya mudah ditemukan di media sosial. Apalagi anak muda yang hampir setiap saat menggunakan ponsel. Kalau tidak dicegah, sejak awal lewat sosialisasi di sekolah, kampus, sampai lingkungan masyarakat, korbannya bisa terus bertambah. Pencegahan juga jangan hanya sebatas imbauan, tapi juga harus dibarengi penindakan terhadap pihak yang masih mempromosikan atau memfasilitasi praktik tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terlindungi.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Berikut ini kita simak wawancara reporter Yoga bersama akademisi Unja Ahmad Soleh terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjol ilegal.
1: Sudah hampir semua layanan digital itu bisa diakses ya lewat ponsel. Nah, menurut pandangan Abang nih, apakah masyarakat kita ini sudah cukup siap dari sisi literasi keuangan sendiri, Bang?
2: Sebenarnya secara siap untuk penerimaan teknologi secara umum sudah cukup siap ya. Karena semua masyarakat itu hampir 70-80% itu sudah mampu untuk menggunakan atau berinteraksi terkait dengan literasi digital keuangan ya. Nah, tetapi yang belum mampu itu adalah bagaimana memanage dan menggunakan kemudahan literasi digital terkait dengan keuangan ini dengan pengelolaan dari uang mereka sendiri seperti itu.
1: Berarti lalu mengapa sih masih banyaknya masyarakat sekarang khususnya di Provinsi Jambi ini yang masih tergiur pinjaman online ini, padahal kan kita tahu resikonya juga udah sering diberitakan atau disampaikan di ponsel mereka gitu, Bang?
2: Kalau saya melihat dari sisi budaya ya, masyarakat Jambi terutama anak-anak muda atau yang kurang bisa memanage keuangan ya, mereka rata-rata itu memiliki pemikiran yang cenderung lebih pendek gitu ya, dan cenderung maunya itu yang cepat dapat meskipun resikonya besar di belakangnya, dan mereka tidak pernah memikirkan itu. Itu menjadi satu persoalan yang saat ini memang agak, kalau saya bilang agak merusak tatanan sosial ya. Jadi anak muda itu sekarang sudah banyak terjerat pinjol, kemudian judi online juga, kemudian terjerat juga di Shopee karena ketidakmampuan bayar gitu kan. Sehingga nama mereka dalam sistem keuangan itu juga menjadi cacat gitu. Dan itu menjadi satu bentuk penilaian tersendiri terhadap masyarakat di Jambi ini, khususnya Mahakota, ini banyak sekali di kota Jambi.
1: Iya benar.
2: Dan ini sudah, saya pikir sudah marak sekali, dan memang perlu untuk diselesaikan persoalan seperti ini gitu.
1: Berarti memang antara pinjaman online dan juga judi online itu menjadi satu bagian gitu, Bang, sebenarnya, Bang ya?
2: Kalau saya melihatnya bukan hanya menjadi satu bagian, tapi mereka keduanya itu memiliki korelasi yang cukup kuat. Karena gini biasanya pola pikir anak-anak muda yang tidak berpikir jangka panjang ya. Saya minjam, misalkan saya pinjam dengan pinjaman online, kalau saya pasang di judi online, kalau dapat, ini bisa menutup itu dan bisa memperoleh keuntungan. Itu yang mereka pikirkan banyak. Nah, makanya mereka selalu menggunakan pinjol itu untuk digunakan sebagai judi online. Nah, jadi ketika judi online ini meningkat, karena kan berdasarkan data ya, Provinsi Jambi ini menjadi nomor satu ternyata pengguna judi online di Indonesia.
1: Benar.
2: Nah, otomatis pinjolnya juga paling tinggi tuh, karena banyak yang mana gitu. Jadi korelasinya kalau menurut saya.
0: Dari RRI Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Maraknya tawaran investasi ilegal dan juga penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Berikut laporan Teddy Herianto, RRI SP Waikanan.
1: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama terkait
2: maraknya tawaran investasi ilegal dan penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Oto menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi tawaran investasi adalah dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Menurut Oto, masyarakat harus bersikap kritis sebelum menempatkan dana mereka pada instrumen investasi apapun. Legal artinya masyarakat harus memastikan terlebih dahulu apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga otoritas terkait lainnya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logis menjadi benteng pertahanan kedua. Masyarakat diminta untuk berpikir jernih terhadap iming-iming keuntungan atau bunga yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dijelaskan Oto, pikirkan kembali apakah keuntungan yang dijanjikan masuk akal atau wajar. Jika tawarannya terasa terlalu muluk, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Untuk memudahkan verifikasi, OJK menyediakan akses pengecekan entitas investasi melalui website resmi mereka di ojk.go.id. Tak hanya soal investasi bodong, Oto Fitriadi juga menyoroti tren penipuan online yang semakin canggih melalui media sosial dan panggilan telepon. Pelaku seringkali mencatut nama lembaga resmi untuk meyakinkan korbannya. Beberapa modus yang saat ini marak terjadi diantaranya permintaan pembaruan atau update data KTP digital, pembaruan data NPWP, ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang sebenarnya merupakan perangkat lunak jahat untuk mencuri data perbankan. Oto mengingatkan masyarakat dengan tegas bahwa lembaga keuangan resmi tidak akan pernah meminta data pribadi sensitif atau informasi perbankan melalui saluran telepon pribadi maupun media sosial.
1: Gunakan prinsip 2L, legal dan logis. Legal, pastikan lembaganya terdaftar dan berizin di OJK atau lembaga resmi lainnya. Logis, pikirkan kembali apakah bunga atau keuntungannya masuk akal atau apakah wajar. Entitas investasi ilegal dapat dicek melalui website OJK di ojk.go.id. Kedua, waspadai penipuan online. Saat ini marak panggilan telepon atau pesan media sosial yang mengatasnamakan lembaga resmi. Modusnya beragam, mulai dari permintaan update data KTP digital, NPWP, hingga ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata adalah perangkat lunak untuk mencuri data perbankan Anda, atau bahkan dengan dalih untuk berinvestasi. Ingat, lembaga resmi tidak akan pernah meminta data pribadi, PIN atau OTP melalui telepon atau media sosial. Jika ada tawaran manfaat besar yang diperoleh dalam sekejap hanya dengan deposit dana tertentu, saya minta jangan diikuti dan segera abaikan.
2: Lebih lanjut, Oto mengatakan lembaga resmi tidak akan meminta data pribadi lewat telepon atau medsos jika Anda mendapatkan pesan atau telepon dengan ciri-ciri tersebut. Oto mengingatkan agar segera abaikan dan jangan pernah mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan kewaspadaan digital, diharapkan masyarakat Lampung dapat terhindar dari kerugian material akibat kejahatan ekonomi di ruang siber. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar rupiah. Zilviana, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban yang terdata mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH mengatakan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
2: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondep di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilpiani, RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Budayawan Bangka Belitung Dato Ahmad Elvian berharap pemerintah mulai memikirkan pelabelan non-halal pada produk makanan. Ivan Sona melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikat yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka menjual mian, akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya, labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah, nah, sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemkab Kerinci dorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
2: Ya, kalau sudah strategis nasional berarti kita harus kawalkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan berapa sih yang kita hitung untuk berdasarkan kebutuhan Jambi aja sih. Ya kan cukup rencana Jambi itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih Jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor itu sudah luar biasa. Jadi ya secara nasional ini memang memulainya memang susah.
1: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Disko Perindak Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hayan menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
2: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, setelah seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
1: Saya menambahkan, melalui penundaan ini, Disko Perindak Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Bob Darwis di Belitung diintegrasikan ke KDKMP untuk kuatkan desa wisata. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun...
2: Kementerian Koperasi mengintegrasikan kelompok sadar wisata Pokdarwis di Kabupaten Belitung ke dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat. Integrasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Koperasi dan

0: Jakarta maupun yang lain-lain di daerah yang lain-lain, kita akan bantu menjadi berbadan usaha koperasi. Dan
1: sementara itu, Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat menyambut baik integrasi tersebut dan menilai kolaborasi dua kementerian menjadi momentum penguatan desa wisata di daerah.
2: Ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Koperasi. Dua menjadi satu, dan ini harus kita kawal bersama-sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus satu frekuensi untuk mensupport ini agar beberapa tahun ke depan Ibu dan Bapak Menteri hadir lagi di Belitung. Kita sudah menunjukkan eksistensinya bagaimana kolaborasi antara pariwisata dan koperasi itu menjadi pilot project dan menjadi percontohan di Indonesia.
1: Ya, berharap Belitung dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan desa wisata berbasis koperasi melalui sinergi tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: sekitar 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Waduh, digawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
3: Makin jaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
2: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
3: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
4: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
5: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Jadi Gelap Project tentang kita pendengar yang menemani kebersamaan kita di sore hari ini untuk Kamis 9 Juli 2026 ya. Dan seperti biasa pendengar, kalau sore-sore gini Anda akan ditemani dengan banyak sekali lagu-lagu yang bikin Anda relax gitu kan ya, karena lelah gitu mungkin ya seharian habis kena hiruk pikuk dunia ini. Terus juga kita gak ketinggalan akan kasih informasi terupdate untuk Anda semua, dan pastinya diambil dari rri.co.id ya. Kali ini ada informasi dari patroli malam yang perkuat keamanan 3 desa di daerah Mesuji nih pendengar. Polsek Simpang Pematang meningkatkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di 3 desa wilayah hukumnya. Dan kegiatan ini juga menyasar Desa Simpang Pematang, Desa Budi Aji, dan Desa Muktikarya Kabupaten Mesuji. Patroli dipimpin Karu Jaga Kepolsek Simpang Pematang Aibda Dedi bersama dengan personil yang tergabung dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi gangguan Kamtipmas selama aktivitas masyarakat berlangsung. Dan petugas menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan seperti jalan lintas utama, kawasan pasar, tempat ibadah, dan pemukiman padat penduduk. Pengawasan juga dilakukan untuk bisa memastikan situasi tetap aman dan juga terkendali. Nah, selain patroli, personil juga menyampaikan himbauan kepada para warga yang ditemui di lapangan. Masyarakat diajak meningkatkan kewaspadaannya terhadap berbagai potensi tindakan kriminal yang mungkin akan terjadi. Sampai dengan patroli terakhir, kondisi di Desa Simpang Pematang, Desa Budi Aji, dan juga Desa Muktikarya terpantau aman, dan arus aktivitas masyarakat berjalan lancar tanpa ada gangguan berarti.

0: Silau, silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan Nada-nada Islami, dan nanti juga kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran serta juga azan maghrib yang hari ini akan berkumandang di pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bantar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
3: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Waduh, digawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
5: Makin jangan lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
4: Ya terus gimana dong? Gua gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
5: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
6: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Justru. Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ini adalah waktu kita untuk berpamitan ya kepada Anda semuanya. Karena sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 di Jakarta untuk mendengarkan warta berita langsung dari sana. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung dengan kami di Lampung sore ini sampai dengan pukul 19 ini hampir ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar di malam hari ini. Mungkin Anda pengen nongkrong, Anda pengen ngopi dulu sebelum pulang gitu kan ya. Hati-hati di jalan, dan semoga juga nanti ketika pulang ke rumah bisa istirahat dengan pulas gitu ya. Yaudah, jangan kemana-mana juga pendengar, karena kita juga masih temenin Anda loh sampai dengan tengah malam nanti ya, bareng sama Obi Riano malam hari ini. Dan kalau gitu, Ara pamit dari pendengar Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Bonjour, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirene bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Dukungannya doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara CUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardi Manambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
1: Dukungannya doa ya. Kita harus semoga tersalah ya. Semoga kita berdoa. Kita mudah saya.
2: Ada pun 9 saksi yang

0: Iwan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Syafrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinuman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Sulkarnain, serta Direktur PT Media Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
3: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bali Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
4: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah satu tahun lebih. Kenapa kasus ini lama?

0: korban yang dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnin Suhanda melaporkan.
3: Jual beli CPO. Selain CPO
4: sama Pam Kernel.
3: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
4: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
6: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
4: Sesuai yang saya beri tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
6: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta. Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
6: Baik, gini aja. Itu jangan dia tidak invoice-nya.
7: Oh, masih lihat?
6: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
7: Waduh, lupa saya.
6: Lupa. Kalau faktur pajak?
7: Lupa juga namanya. Kata yang tanda tangan.
6: Faktur pajak itu siapa?
7: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
6: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
7: Saya nggak pernah ketemu.
6: Tidak pernah ketemu?
7: Tidak pernah ketemu.
6: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
7: Ya.
6: Pak Handoko
7: Limaho? Ya.
6: Kalau Liu Raymond?
7: Tidak pernah sampai. Pihak Tebo saya tidak pernah ketemu.
6: Tidak pernah ketemu.
7: Semuanya siapapun dia di terdakwa ya, maaf yang mulia.
6: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
7: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengar DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsul Rizal menyebut perkembangan dugaan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Pangkat Ostil. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki
9: mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Dilan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, yang lahannya bermasalah tidak dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di JNSDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo tentukan dulu. Biasanya kita gitu Pak. Tidak mungkin dikerjakan terus karena belum ada. Ya dan kemudian juga kepala-kepala pasti tahu ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
12: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan biogas bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana perasaan air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar.
14: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
14: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
16: Produk UMKM utama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan marketnya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
14: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
17: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
18: Apa Saibari?
17: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi
18: berakhir.
17: Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

4 MHz, 104 Tagamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

di rumah ikan mes pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semua yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Berbagai lagu dan juga informasi telah kami siapkan pendengar ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, tentunya dengan berbagai lagu yang juga sudah dipilih oleh musik director kita ya. Baik, sambil menemani santai malam Anda bersama keluarga mungkin yang ada di perjalanan ya, atau juga sudah di rumah sambil juga menikmati kopi hangat dan juga pisang goreng malam hari ini, enak banget ya. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini dari miliknya Hindia ya, Ramai Sepi Bersama kami hadirkan untuk Anda.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Dari takut dan mulia David Bayu, jangan sampai menderita lah ya kalau lagi menjalin hubungan dengan seseorang. Apalagi nih kalau tak sejalan. Memang ya ketika dua insan yang selalu menemukan perbedaan, satunya pengen rumahnya selalu bersih gitu, tapi satunya ya biasa aja lah, jangan terlalu dibuat pusing ketika kerapian itu adalah nomor sekian misalnya. Atau ada lagi nih tipikal pasangan yang perempuannya gak suka banget ini cowoknya ngerokok gitu ya, atau juga suaminya perokok gitu. Nah karena selain juga bisa merusak kesehatan, tapi juga bisa menguras kantong yang harusnya bisa beli beras, bisa beli apa ya, kebutuhan bahan pokok lainnya. Tapi ternyata yang namanya rokok ini itu bisa menyebabkan berbagai banyak masalah hal, terutama para pengeluaran masyarakat yang masih menempati porsi yang besar dalam belanja rumah tangga di Indonesia. Nah, tahukah Anda berdasarkan publikasi pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia yang juga dirilis Badan Pusat Statistik, kalau rokok kretek filter dan juga rokok putih ini menjadi komoditas pengeluaran makanan terbesar kedua setelah beras. Jadi data itu juga menunjukkan bahwa sebagian pendapatan rumah tangga masih dialokasikan untuk membeli rokok dibandingkan kebutuhan pokok lainnya. Dan kondisi ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga berpotensi mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan bergizi, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Nah, berbagai pihak pun juga mendorong untuk peningkatan edukasi mengenai dampak ekonomi konsumsi rokok, serta pentingnya mengalihkan belanja rumah tangga ke kebutuhan yang lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lah wong teman-teman seangkatanmu SD wae sudah berkeluarga semua loh, termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sing wae.
2: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh, bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah ya itu.
1: Lah ya piye?
2: Ya termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh, maksudnya gini loh, itu yang menjadikan dilema.
1: Eleh, sekarang gini wae, pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit nih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, seneng nih lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan Bu Titi?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan ya?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: 서 보육할 생각해요. 뭐?
1: 할로 비?
0: 할로 마스.
1: 라기 ngopo?
0: 라기 nyuci piring.
1: Sorry ya, Pi, kalau aku ganggu.
0: Gak apa-apa. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tofi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Bu, Mas, enggak tahu nanya, wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lho Mas, kita baru kenal kemarin lho.
2: Ya ampun Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo. Wong rencananya aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan, ya wes, ndak jadi baik.
3: Yalah Mas, gitu baik kok ngambek.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya Mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak Tofi.
1: Ya wis. Jadinya aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke. Tunggu ya.
0: Ya Mas.

0: Loh, apa meneh kae?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Glatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak lapor ke lo sampean?
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lawang saya ndak kenal sampean lo. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lo, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas? Iya.
3: Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
3: Sik Tofi, sik. Mas, maaf nggih, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan lho.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae lho.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
3: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Yo namane bae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan, Du.
3: Yo mudeng. Paham aku, Ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, gak nyangka Yondu. Terus yang dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namanya Novi. Lengkapnya Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok kaya gak asing ya? Rumahnya?
3: Kampung Margo Suman, Jalan Glatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya, ingat aku, Du.
3: Kenapa itu?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, to?
4: Ini loh, Du, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track recordnya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu kok, Du. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Ton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Du.
3: Wes, tambah kuat.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Ya, Bu, sudah buat kecewa.
6: Ndak apa-apa ya, Le. Justru pilihan Ibu salah. Terlalu maksa jodohke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
3: Saya ngerti kok, Bu, harapanin jenengan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
6: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan loh yo. Segera.
3: Inggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, memang kalau bicara soal teater ya, merupakan sekadar pertunjukan di atas panggung, tapi juga menjadi ruang belajar, berekspresi, dan juga bisa membangun kepedulian terhadap seni dan juga budaya. Dan saat ini juga tentunya di perkembangan zaman yang juga berbeda ya, keberadaan komunitas teater ini memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem seni yang juga sangat hidup untuk diciptakan. Ini kalau bicara soal teater tuh banyak sekali manfaatnya ya. Kalau di sekolah tuh banyak sekali kompetisi atau juga perlombaan yang juga masuk dalam kompetisi di bidang tertentu. Melainkan juga ini menghadirkan ruang kolaborasi juga bagi masyarakat. Nah, melalui dialog malam hari ini pendengar, di Ngopi Lampung kita akan mengenal lebih dekat lagi perjalanan Forum Teater Metro yang kiprahnya dalam membangun seni pertunjukan serta juga berkontribusi dalam memperkuat sistem ekosistem seni di Kota Metro ya. Malam ini kita berbincang bersama narasumber kita yang juga tentunya akan memberikan pengetahuan buat kita semua dan juga memberikan pengalaman di bidang seni teater ya. Kira-kira seperti apa cerita dan juga ilmu yang akan dibagikan. Tetaplah bersama kami di acara Ngopi Lampung malam hari ini bersama saya Novita Vira.

0: Baik, pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu ya. Beliau adalah selaku Direktur Artistik Sanggar Kaliptra di Forum Teater Metro, dan juga bersama Kak Imam Susanto. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Imam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mas Imam malam hari ini, sehat ya?
1: Sehat banget ini Kak.
0: Alhamdulillah. Gimana kota Metro, cerah malam hari ini, gak hujan?
1: Cerah, gak hujan, tapi udara cukup dingin, menyentuh kulit.
0: Bahasanya udah anak senja banget nih ya, baru opening loh ini. Baik, ini peran komunitas Forum Teater Metro bisa menumbuhkan ekosistem seni ya. Nah, tapi sebelum itu nih Kak Imam, Fira mau nanya dulu sebenarnya awal mula dari terbentuknya Forum Teater Metro ini seperti apa sih Kak? Dan juga visi yang juga diciptakan di awal ini bersama teman-teman ini seperti apa?
1: Widih. Awal mula terbentuknya itu dulu di tahun 2000, sekitar 2000 berapa ya, lupa lagi aku, 16-17 itu diawali waktu itu Dewan Kesenian Metro sebenarnya Kak, adakan workshop keaktoran sutradaraan, karena selama beberapa tahun itu perjalanan seni teater atau seni pertunjukan yang tak ya, dan yang

0: Gini, di tengah perkembangan zaman, teater itu kenapa kok masih dianggap masih relevan? Karena bicara teater itu kan bicara tentang psikologi sebenarnya, karena di situ ada seni peran. Nah, jadi seni peran itu kan membicarakan tentang apa ya namanya, yang dia membutuhkan rasa ya, Kak. Jadi kurasa perasa atau sisi-sisi psikologi manusia itu nggak akan ada basinya. Kalau roti itu kan ada basinya ya Kak, ada basinya. Tapi kalau tentang rasa psikologi manusia, rasa sedih, senang, gembira itu nggak akan ada basinya. Kalau Kak merasa sedih, ada tetap rasa gembira, tetap membekas, dan sampai sekarang itu pasti Kak Fira pun merasakan hal-hal yang kayak nah dan di teater itu kan hal-hal yang seperti itu. Maka meskipun di harus berkembang digital itu tetap relevan karena ada pesan-pesan sosial, terus ada pesan-pesan edukasi yang itu disampaikan melalui teater sendiri. Itu Kak Fira.
1: Oke, baik. Nah, ini pastinya teman-teman di Metro pasti sangat aware banget ya mengenai perkembangan dan juga mensupport gitu ya di forum teater Metro ini untuk bisa membangun ekosistem seni di kota Metro. Ini seperti apa perannya nih Kak? Pastinya ini udah banyak personilnya ya di tahun 2026 ini ya.
0: Jadi gini Kak, forum itu terbentuk dari gini kumpulan masing-masing komunitas sebenarnya. Jadi ada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok pegiat seni teater gitu ya. Dan ini kan atau seni yang lain lah ya, cabang-cabang seni yang lain yang itu terkesan di Metro itu hidup tapi terkesan kan jalannya itu nggak berdampingan, artinya sendiri-sendiri. Jadi untuk menguatkan ekosistem itu supaya bisa tumbuh berkembang, itu kami bentuk sebuah wadah namanya forum. Jadi anggotanya ya dari masing-masing komunitas itu sebenarnya. Jadi komunitas A, komunitas B, komunitas C, nah itu kumpul jadi satu, ya itulah disebut forum gitu. Jadi tidak ada gimana ya, ada anggota, istilah anggota tetap atau bilang anggota ketika dia mau ikut gabung misalkan dalam sebuah pertunjukan, ya itu disebut sakit.
1: Iya, baik. Ya, kalau boleh tahu nih ya, pasti sejauh ini banyak sekali pengalaman dan juga upaya yang terus dilakukan gitu ya untuk bisa mengenalkan teater kepada masyarakat. Nah, sejauh ini dampak yang dirasakan masyarakat itu dari hadirnya forum teater Metro ini seperti apa, Kak?
0: Dampak ya. Ini pernah melakukan pentas teater itu yang tidak di gedung. Sebenarnya kan kalau ngomong basic pengertian secara harfiah itu sendiri, teater itu kan adalah gedung pertunjukan ya. Artinya kalau ngomongin substansi teater itu sendiri, mungkin bisa jadi harusnya pentasnya jadi gedung. Tapi enggak, kami pernah kolaborasi ya dengan beberapa kelompok sanggar komunitas di kota Metro. Waktu itu menggelar pentas keliling ya. Pentas keliling itu kami pentas di terasnya warga. Jadi kami 5 kecamatan. Itu pas COVID. Pentas di kecamatan, dampak yang dirasakan yaitu masyarakat. Iya, karena sudah lama nggak pernah apa ya ada sebuah pertunjukan teater. Apalagi teaternya modern yang kita bawa keliling. Bukan teater tradisional, bukan. Terus, itu juga ternyata mampu menumbuhkan kesadaran-kesadaran sosial bagi UMKM juga, UMKM waktu itu di Metro Pusat dari lokal di situ yang punya mempunyai produk-produk UMKM, karya-karya kecil yang itu akhirnya bisa dipanggil.

0: ataupun kalau UMKM berupa makanan ya, ya alhamdulillah sedikit banyak itu berdampaknya ke situ untuk masyarakat.
1: Iya, Masya Allah. Jadi ini merupakan dampak yang sangat positif ya tentunya ya, untuk bisa dijadikan satu hal pengalaman lah gitu ya, bermanfaat buat masyarakat. Nah, untuk proses berkesenian pastinya ya, hal ini juga pastinya punya nilai yang ditanamkan kepada para anggota atau juga member di komunitas ini. Kira-kira nilai apa saja sih Kak yang bisa kita ambil dalam seni teater?
0: Tentunya banyak ya Kak kalau ngomongin nilai. Karena di teater itu kan kerja kreatif yang tidak bisa, nggak bisa dilakukan sendiri Kak. Karena itu kita kolaborasi dengan berbagai cabang kesenian ya. Misal kalau kita mau bermain teater itu butuh musik. Nah, yang mengisi musiknya itu, penata musiknya itu adalah orang-orang yang bergelut dunia musik memang. Ya, ya memang ahlinya gitu. Artinya memang yang dia berkecimpung ngomongin musik. Terus untuk set panggung atau dekorasi panggungnya itu orang-orang yang memang ahli di bidang seni rupa, yang paham, yang mampu membuat itu, mampu memvisualkan, mewujudkan itu kan sebagai salah satu komponen penting untuk seni pertunjukan ya, untuk salah satu medium untuk menyampaikan pesan, membantu menyampaikan pesan atau membantu si aktor itu dalam berakting. Tuh, terus tentunya kan di situ ada nilai gotong royong ya, gotong royong, kerjasama, anggota atau dituntut untuk kerja itu secara militan, intinya kan gitu. Banyak sekali juga kalau nilai yang bisa diambil tentang kemandirian, karena dalam proses berteater itu juga ya terus terang memang butuh biaya, dan selama ini kan memang kami tidak ada biaya yang paten yang mutlak kami miliki. Artinya kami memang benar-benar sosial dan itu membentuk kemandirian gitu.
1: Oke. Iya, baik. Memang banyak sekali hal yang juga kita dapatkan ya dari pengalaman atau juga pembelajaran ini gitu. Karena semuanya dibangun gak hanya dari secara personal, tapi juga merupakan kerjasama dari semua member. Iya. Ya Kak ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita sudah bicara soal proses dan juga cara komunitas ini yang juga bisa menarik generasi muda gitu. Nah, tantangan terbesar nih Kak untuk bisa menjaga keberlangsungan komunitas teater saat ini itu seperti apa dukungannya?
0: Wow, ini tantangan terbesarnya nih. Ini terkait kalau tantangan terbesar ya Kak.
1: Yeah.
0: Karena memang forum teater itu di sini rata-rata kalau di Metro ini Kak, membernya itu adalah siswa dan mahasiswa. Yang di luar itu kayak komunitas yang independen, sanggar-sanggar independen, yang teater itu bisa dihitung tangan sebenarnya, bisa dihitung jari. 1, 2, atau 3, atau 4 kelompok lah. Dan itu pun anggotanya juga bukan warga asli kota Metro. Dia itu apalagi yang mahasiswa dan pelajar ya, itu kebanyakan kalau mahasiswa kuliah di Metro, dia ikut gabung di proses gitu. Nanti setelah lulus dia pulang kampung, atau yang siswa ketika dia sudah mulai tumbuh ya, apa kemampuan di dunia peran itu di teater, ketika lulus dia harus kuliah keluar. Nah itu tantangan terbesarnya gitu Kak. Jadi setiap tahun tuh kami harus terus menebar benih lah ya bahasanya. Jadi harus mulai lagi dari nol lagi setiap tahun tuh begitu. Karena yang memang asli warga Metro dan benar mau berproses di teater itu, ya itu tadi sebenarnya bisa dihitung jari. Jadi membernya itu rata-rata kebanyakan itu kalau yang mahasiswa terutama itu memang bukan dari Metro, tapi kalau yang siswa itu banyak yang dari Metro. Nah akhirnya ketika lulus sekolah dia harus keluar. Ada yang kuliah di Bandar Lampung, ada yang di Jawa dan lain-lain lah. Nah itu tantangan terbesarnya yang pertama. Yang kedua kak, yang ku bilang tadi sebelumnya, karena proses berteater itu butuh biaya ya kak, biaya produksi itu memang butuh, terutama dalam setting panggung, ngomongin kostum, make up, terus konsumsi, transportasi, atau kalau memang kita di gedung ya ada sewa gedungnya dan lain-lain ya. Nah itu kan butuh dana. Nah sementara ini memang belum ada pihak-pihak tertentu yang memang bisa menjadi support support system tetap gitu ya, memang nggak ada. Jadi setiap kami produksi itu memang ya sedikit banyaknya itu tetap harus membuat proposal sana sini, atau kalau memang proposal itu nggak juga membantu, nggak cair dari pihak sponsor, ya mau nggak mau kami itu memang harus iuran secara pribadi, ngeluarin budget. Terus akhirnya ketika pentas kita buka tiket gitu kan, walaupun itu nggak juga sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Nah itu sih tantangan memang. Yang pertama regenerasinya itu kak tantangannya. Yang paling utama itu justru. Mungkin Kak Vira kalau mau ikut gabung kan.
1: Seru ya untuk mencoba hal yang baru gitu kan ya, berseni teater gitu. Kalau di zaman sekolah dulu ada ekskulnya ya kak ya. Nah terus nih kalau untuk pertunjukan ya, pastinya pernah berkolaborasi dong ya. Yang paling berkesan, yang juga menjadi tonggak sejarah nih bagi perjalanan komunitas teater ini seperti apa kak?
0: Yang paling berkesan itu waktu itu kalau aku ya, aku pribadi, karena ada beberapa ini sih kak, kita itu banyak sih sebenarnya pentas kolaborasi yang itu melibatkan beberapa komunitas gitu ya, terus akhirnya bawa nama forum, itu banyak banget sih kak, termasuk yang pentas keliling itu tur 5 kecamatan di metro, itu pentasnya di tengah-tengah kerumunan warga, itu nggak lagi di gedung, itu juga berkesan banget. Terus waktu itu, waktu ulang tahun metro yang keberapa aku lupa, itu juga pentas kolaborasi Sendra Tari, dan itu melibatkan warga, justru ada ibu-ibu yang ikut main, anak-anak kecil, anak-anak SD, anak SMP, bahkan yang TK pun ada ikut main waktu itu. Itu juga berkesan. Terus waktu itu pentas di Gedung Sesat Agung Kota Metro juga, itu pun kolaborasi juga, itu berkesan banget itu. Yang paling berkesan, menurutku semua berkesan sih kak, yang pentas kolaborasi itu.
1: Oke, baik, itu merupakan salah satu hal yang juga menjadi momen ya, yang gak bisa dilupain juga buat para anggota komunitas yang juga mengikuti berbagai pementasan atau juga event gitu kan ya. Oke, nah untuk masyarakat nih kak yang lagi dengerin kita siaran atau juga membaca flyer di Instagram gitu, ingin belajar dan juga bergabung dengan forum Teater Metro ini, gimana caranya nih kak?
0: Bisa hubungi IG ya, bisa DM di IG kalau mau gabung ikut belajar, atau bisa juga gabung di beberapa komunitas sanggar sebenarnya di Kota Metro. Ada Cakau, ada Sang Saka, ada Teater Malam. Nah itu kalau gabung-gabung ke situ juga dia akan masuknya ke forum kok gitu kan. Atau kalau mau belajar pentas kolaborasi juga, bisa juga sih datang ke sekretariat Dewan Kesenian juga bisa, karena sementara ini kami nggak punya sekretariat, kalau ngobrol diskusi ya di situ gitu.
1: Oke, baik. Jadi ini anggotanya kira-kira berapa kalau untuk saat ini kak, dan pastinya punya berbagai mungkin di sini klasifikasi umur gitu, dari SD, remaja sampai dengan dewasa gitu kan ya. Ini seperti apa?
0: Ini kalau ngomongin jumlah anggota ini nggak ada yang tetap kak sebenarnya.
1: Oh gitu ya.
0: Karena forum itu tadi itu loh terbentuk dari beberapa komunitas yang ada di Kota Metro. Misal ada komunitas A, B, C, dan D, dan seterusnya, itu ketika kita diskusi, yuk buat pertunjukan. Ya udah, berapa sih aktor yang dibutuhin, berapa tim produksi yang dibutuhin, udah gabung aja gitu loh. Ya itulah menjadi forum gitu akhirnya. Mm. Jadi kalau ngomongin jumlah data tetap kita nggak bisa, karena kita juga nggak mendata sih kak.
1: Oke.
0: Yang jelas banyak ya, karena waktu kolaborasi terakhir itu pun angka berapa itu, 5-70-an itu kolaborasinya waktu itu, jumlah kita timnya itu.
1: Oke, baik. Nah, untuk harapan ke depan, pastinya Forum Teater Metro ini terhadap masa depan seni pertunjukan ini, dalam hal ini bisa terus berkembang gitu kan ya harapannya. Untuk komunitas seni Kota Metro ini seperti apa dari Forum Teater Metro?
0: Harapannya untuk depan itu ya, supaya tetap bisa berkembang dan bertahan ya, seni pertunjukan di Metro itu terutama. Yeah. Sebenarnya kami harapannya gedung pertunjukan sendiri yang representatif.
1: Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu nanti bisa berkolaborasi dengan Pemda setempat ya. Ada space gitu yang bisa dijadikan base camp gitu nggak sih kak? Ya.
0: Yeah. Karena sementara kami ada gedung kalau di Metro itu. Ada gedung agung, itu pun ya karena milik pemerintah, akhirnya juga kalau mau pakai ya ada biaya sewa. Yeah. Ada juga gedung Budayo, itu gratis sebenarnya kalau kita pakai itu, tapi nggak pas dia gedungnya karena nggak tertutup kak. Jadi apalagi di pinggir jalan besar tuh ya, aduh, itu nggak tuh.
1: Yeah. Iya, jadi bisa memecah fokus gitu ya dari anggota untuk bisa berlatih dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, baik, ini merupakan sebuah harapan yang juga semoga nanti akan menjadi kenyataan nanti dan juga dikabulkan oleh pemerintah setempat untuk bisa memikirkan dan juga mewujudkan dari harapan ini. Dan yang terakhir sebelum menutup perjumpaan kita malam ini kak, apa sih pesan yang disampaikan kepada masyarakat supaya tetap bisa soulnya tuh mencintai seni gitu ya, dan juga mendukung menjadi bagian dari perkembangan ekosistem seni di daerah, tentunya di Kota Metro pada khususnya.
0: Oke, pesannya ya, karena Indonesia itu adalah negara yang kultur, kita itu punya beragam kebudayaan ya kak. Kebudayaan itu adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia yang tidak pernah bisa dijajah. 360 tahun kita dijajah, budaya itu nggak bisa dijajah ternyata, karena banyak sekali terutama bahasa, terus kayak pakaian adat, rumah adat, nah itu kan nggak pernah bisa dimiliki oleh bangsa asing. Bahasa itu banyak sekali, bahasa daerah kan itu kan ya. Jadi karena budaya itu satu kekayaan yang harus kita jaga, kita lestarikan, salah satunya itu itu adalah menjadi media penyampai pesan, baik pesan dari jenis seni tradisi maupun seni kontemporer, modern. Maka pesannya untuk masyarakat kalau memang cinta dengan Indonesia, bukan pilihan ibadah gitu ya, melalui jalan seni dengan kegembiraan, lewat seni teater kita bergembira menyampaikan pesan-pesan ke generasi-generasi setelah kita gitu, karena kalau ini tidak dilanjutkan ya kelak generasi kita itu akan tergerus dengan apa ya ini ya, globalisasi ya. Karena memang sekarang ini dunianya digital, takutnya itu sudah nggak ada lagi nanti itu pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya langsung kita interaksi dengan sesama, takutnya hidupnya sendiri walaupun berdampingan gitu. Maka tentukan, jaga, kalau memang cinta dengan Indonesia, jaga, itu pesannya untuk masyarakat, hidupkan seni-seni di daerahnya masing-masing. Kalau yang memang di Metro, di Bandar Lampung, Pringsewu, dan kabupaten-kabupaten lainnya, bahkan seluruh daerah di Indonesia gitu. Okay. Itu gak pesannya untuk
1: baik,
0: masyarakat kita.
1: Terima kasih loh Mas Imam atas waktunya dan juga informasi yang telah disampaikan. Semoga ini sangat banget bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi inspirasi ya untuk teman-teman yang juga ingin bergabung atau juga bisa mengembangkan bakat seninya di bidang teater ya. Terima kasih, semoga sukses dan salam buat teman-teman yang ada di Kota Metro. Iya, kapan-kapan juga. Nanti kalau mampir ke Bandar Lampung, main ke Studio Pro 1 ya, Kak.
0: Oke, siap. Sebenarnya rencananya aku malam Minggu tuh mau ke Bala, makanya ya ternyata dikasih jadwalnya malam ini, ya sudahlah.
1: Iya. Mudah-mudahan ya nanti next time bisa kita bisa berkolaborasi. Terima kasih ya. Mas Imam. Semoga juga terus sukses dan juga bisa bertambah dan juga bertumbuh terus komunitasnya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Ya. Baik pendengar, demikian berbincangan Ngopi Lampung malam hari ini bersama Mas Imam Susanto selaku Direktur Artistik Sanggar Kaliptra Forum Teater Metro dengan tema peran komunitas Forum Teater Metro dalam menumbuhkan ekosistem seni. Jangan kemana-mana, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita akan beralih ke acara Ruang Rindu ya, selama 2 jam ke depan. Anda nanti bisa request di line telepon 0721 269720 dan juga di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
5: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar saatnya Ruang Rindu ya, untuk Anda yang juga bisa request dengerin lagu favorit Anda, boleh ya di line telepon 0721 269720, atau juga di WhatsApp kita di 0811 720709. Ini kayaknya udah ada yang masuk nih, mudah-mudahan bisa kita angkat teleponnya ya di line telepon 0721 269720. Ini gak boleh kirim salam ya, kirimnya ke satu orang aja, ini agak susah gitu kan ya sekarang tombolnya nih. Langsung aja kita akan sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mas Abdullah di Baradatu.
0: Mas Abdullah, apa kabar malam hari ini?
1: Gimana?
0: Apa kabarnya, Mas?
1: Alhamdulillah baik, Ibu Mavita.
0: Alhamdulillah baik ya. Di sana di Baradatu panas nggak? Panas nggak? Hujan nggak nih malam ini?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya. Emang seharian ini juga cuacanya gak begitu terik dan juga gak ada hujan gitu kan ya. Baik,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan sesuai dengan hatinya dong, adem juga gitu ya. Oke, Mas Abdullah mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Iwaka yang bebas ya, Bu ya.
0: Bebas, oke Pak. Nanti kita coba puterin ya.
1: Bebas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Abdullah yang udah request lagu Iwaka yang bebas. Ya, pengen bebas kemana sih? Bebas lepas ya. Baik, ya udah nanti kita akan coba lagi angkat telepon. Di belakang Mas Abdullah ada siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Fira. Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin, apa kabar Tajudin?
2: Sehat, cuman tadi pagi sempat muntah sih.
0: Hah? Kenapa tuh?
2: Ya nggak tahu, mungkin tubuh lagi mengeluarkan racun gitu ya.
0: Racun asmara ya. Jadi mual semuanya. Oke, baik. Tajudin mau request lagu apa?
2: Mbak Fira gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah baik. Lagunya dulu ya, biar nanti kita cari ya.
2: Lagunya itu Supernova, Sayang.
0: Supernova, Sayang sama siapa itu?
2: Belum gak tahu sih, belum tahu, belum ada soalnya.
0: Belum ada? Kok belum ada, udah sayang-sayangan?
2: Nanti kalau udah ada mau disayang.
0: Kalau ada mau disayang. Oke, baik.
2: Iya.
0: Oh iya, salah. Kenapa harus yang ini gitu kan? Untung di sebelah ada Tommy gitu. Aku lagi sama Tommy nih operator. Salah keyboard deh ngetik Supernova ya. Supernova tadi yang mana? Sayang ya judulnya ya?
2: Sayang.
0: Oke, ya, baik. Ini udah ketemu nih, langsung dicari sama Tommy. Oke, baik iya. Ya. Nanti kita puterin lagunya Supernova spesial untuk Tajudin yang ada di Sulawesi. Sulawesi lagi musim apa nih malam ini?
2: Musim apa ya? Gak ada musim sih, mungkin kemarin musim angin kencang kayaknya, tapi hari ini mulai mereda dikit.
0: Angin tornado ya? Apa puting beliung? Oh enggak.
2: Enggak.
0: Jauh-jauh ya?
2: Biasa aja.
0: Biasa aja angin, yang penting kencang aja ya. Oke, baik, nanti kita puterin lagu Supernovanya ya.
2: Iya, oke deh buat Mbak Firanya juga kesehatan. Cuma Mbak Fira aja loh, kalau siaran itu bilang kalau lagi sama operator. Kalau penyiar lain nggak mau pernah mau bilang kalau lagi sama siapa.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi nggak tahu deh kita apakah dia sendiri atau punya operator. Tapi kayaknya setiap segment request pasti ada operator kayaknya ngambil sendiri ya.
0: Oke, iya operator malam hari ini tuh standby ya. Ada Tommy, karena kita prepare untuk besoknya biar nggak gedebak-gedebuk gitu. Karena besok ada live.
2: Bukan, maksudnya bukan malam
0: pagi.
2: Ini tapi aku penasaran.
0: Kenapa?
2: Bukan malam ini aja kan ada Tommy. Kalau misalkan kayak siang tadi kayak sama Dian atau yang sore gitu, pasti ada operatornya juga atau gimana?
0: Pasti ada operator. Ya? Oh pasti ada dong, standby. Sapa dulu dong Tommy-nya, ini lagi di sebelah Fira nih.
2: Iya, selamat malam Mas Tommy.
3: Selamat malam.
0: Tuh, kan bersuara kan? Bersuara.
2: Iya, mantap. Iya, bagus dong bersuara-suara biar kita tahu gitu. Jangan cuma operator diam-diam aja.
0: Jadi Tommy-nya langsung cari playlistan lagu yang tadi udah kamu request gitu. Dari Sulawesi loh, Tom, jauh banget loh ini. Iya.
2: Ya betul. Biar Mbak Kiranya juga enggak
0: apa?
2: Sibuk nyari.
0: Oke, baik. Nanti lagunya ditunggu ya.
2: Iya, terima kasih buat Mbak Fira sama operator Mas Tominya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Tajudin yang udah request lagunya Sayang dari Supernova. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini ya. Dari Iwake. Ini featuring Cheryl Sinavia. Ini lagu versi yang, aduh, ada ceweknya sih. Kita dengerin aja yuk, jangan jeda lagunya Bebas spesial untuk Anda.

Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama. Please, you have to stop.

0: kan, ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uang udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
5: Waduh, digawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
6: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
5: Ya terus gimana dong? Gua gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
6: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
7: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
8: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi?

0: aja tuh. Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Berikan kembali di acara Ruang Rindu ya malam hari ini yang juga cukup cerah dan pasti banyak sekali hal yang jadi pengalaman baru ya untuk Anda yang lagi persiapan seragam sekolah, buku-buku tulis gitu ya, nyiapin amunisi perbekalan untuk anak-anak yang juga sudah mulai masuk MPLS atau juga masa pengenalan lingkungan sekolah yang terhitung ada yang hari ini, ada yang Jumat dan juga besok di hari Sabtu gitu kan ya. Semoga semuanya lancar ya. Biasanya kalau MPLS tuh masih pulang cepat dan masih dalam hitungan jam 3-4 jam di sekolah. Tapi nanti kalau udah mulai hari Senin adalah hari yang juga cukup normal gitu ya, diawali di tanggal 13 Juli. Mudah-mudahan nih semuanya bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru ya. Jadi para orang tua bisa nyaman dan juga aman gitu kan, menyekolahkan anaknya di tempat pilihan yang juga sesuai dengan keinginan anak mungkin, atau juga sesuai dengan jarak rumah yang bisa dibilang saat ini tuh dinamakan zonasi ya. Ya, baik. Pendengar untuk Anda juga ingin bergabung di sini, kita masih tunggu ya di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207909. Hai, assalamualaikum Bunda Cantik, ada Meicia mau request lagunya Budi Doremi yang judulnya Melukis Senja. Salamnya buat Bunda Cantik aja. Sukses ya. Oke, baik. Terus juga ada Bayu, apa kabar Bayu? Apa kabar juga Kavira katanya. Iya, ini double ya kayaknya ya. Mau request lagunya apa nih? Lagunya Fabio Acer ya, apa aja kak? Oke baik, nanti kita puterin spesial buat Bayu. Terus juga buat Guntur, apa kabar? Guntur yang ada di Pringsewu. Mau request lagunya Ari Lasso yang judulnya Kau, buat yang siaran aja. Semangat ya, terima kasih. Langsung aja yuk kita dengerin lagu Budi Doremi dengan judul lagunya Melukis Senja, spesial buat Meisha yang udah request lagu ini.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, Ena.
2: Buat apa?
1: Biasa mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagunya Bumerang yang memang sempat hits di era tahun 90-an sih pastinya ya. Bawalah aku, Bumerang. Terus juga slang ya, pada saat itu memang rajanya panggung of air gitu, di mana-mana mereka roadshow dan memang punya fans yang juga sangat setia dan juga fanatik ya. Okay. By the way, pendengar, malam hari ini kita buka line telepon lagi ya di 0721-269-720. Atau juga anda yang juga ingin bergabung di WhatsApp kita boleh di 0811-7207-909. Seperti yang satu ini, hai, ada Lala di WHLim, apa kabar Lala? Lala ini kayak asistennya Rafathar deh ya. Okay, kayak susnya Rafathar. Ini request lagunya Rindu dari Groovy Bandit. Okay, lagunya akan kita playlist ya. Terus juga selamat malam, ini Fira ucapin buat siapa nih? Oh, baca yang ini dulu ya, yang udah ikutan di 0882-4269 sekian-sekian. Hai, selamat malam nih buat Rianta ya. Rianta bukan sih namanya? Iya. Mau request lagunya dari Sakura ya, Discord ya. Putri Naka Fira, terima kasih kembali untuk anda juga sudah bergabung. Nanti kita bacakan lagi WhatsApp-nya ya. Ada Ibu Maisaroh, apa kabar? Ibu Maisaroh yang ada di Pesawaran. Mereka lagunya Pas Band, Kesepian Kita, puterin Kak. Buat yang bacain, terima kasih kembali. Nanti akan kita puterin satu persatu pendengar untuk anda yang request lagunya Sakura Disco Aria, nanti akan kita putarkan ya. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu dari Groovy Bandit ya, dengan judul lagunya Rindu, spesial untuk anda.

Berarti kan kalau bicara soal penerimaan SPMB gitu ya, dan juga musimnya MPLS, karena sebentar lagi kita sudah mulai memasuki tahun ajaran baru di tanggal 13 Juli gitu ya. Ini Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri tahun ini ditunda sementara. Ini kenapa nih? Langkah itu diambil setelah Ombudsman juga menemukan dari administrasi dan proses penerimaan peserta didik yang juga masih belum sempurna gitu. Jadi temuan ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang juga diterbitkan usai Ombudsman menerima 10 laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Dan juga pemeriksaan itu dipastikan hak calon peserta didik tetap terlindungi dan juga proses seleksi berjalan sesuai dengan aturan. Nah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung juga mengatakan kalau hasil pemeriksaan ini menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB di SMP Negeri di Bandar Lampung. Dan pelanggaran itu juga ditemukan pada peraturan kuota hingga mekanisme seleksinya nih, pendengar. Jadi Ombudsman ini meminta kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menunda seluruh tahapan SPMB sampai dilakukan perbaikan kuota seluruh jalur penerimaan. Selain itu, hasil seleksi jalur prestasi dan afirmasi juga diminta untuk ditinjau ulang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Eh, ayo kita pergi. Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa, Le?
3: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
3: Jadi gini, itu
4: ada apa di kamar itu?

0: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rekomendasi Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jajannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam Presisi.
1: Leh, ayo kita pergi. Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 00.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonie Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat, ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah, ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta, ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur, ada Hotel Majapahit, hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 10, bulan Juli, tahun 2026. Dari studio saya Gibril Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: lagi ini. Ayam mana nggak berkokok lagi.
1: Kepada pendengar, silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Silakan.
2: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia Prancis versus Maroko yang dimenangkan oleh Prancis 2-0. Dan sekarang kita akan kembali di Pro 1 RRI Bandar Lampung karena kita akan menemani Anda di Lampung pagi ini.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini pada tanggal 10 Juli 2026, hari Jumat. Tentunya kita akan mulai kebersamaan hari ini dengan Mutiara Pagi, sebuah dialog yang akan juga membahas dan juga memperkaya ilmu agama kita, yang pada hari ini kita akan mengangkat terkait dengan komitmen mempertahankan Haji Mabrur bersama dengan narasumber Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Kami juga mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon 0721-269-7020 atau juga di line WhatsApp 0811-72-07909. Namun sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan dulu di ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami hadir dengan dialog terkait dengan kajian Islami pada hari ini. Temanya terkait komitmen mempertahankan haji mabrur, salah satu rukun Islam yang juga kita akan penuhi. Dan pastinya juga kita ingin konsisten dengan nilai-nilai kebaikan setelah kita telah melaksanakan ibadah haji ini. Lantas seperti apa tentunya untuk mempertahankan komitmen haji mabrur ini? Kita akan berdialog bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Haji Rosidin, SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Dian ya. Betul Ustaz. Apa kabar hari ini Ustaz?
1: Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini tentunya untuk sharing bersama kami terkait dengan tema komitmen mempertahankan haji mabrur. Masya Allah ya Ustaz ya, tentunya ini akan menjadi sebuah insight positif bagi kami, baik yang sudah melaksanakan ibadah haji atau pastinya kita semua punya cita-cita nih Ustaz, ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi yang paling penting bagaimana juga konsistensi kita untuk mempertahankan haji mabrur ini juga. Silahkan Ustadz untuk memberikan pemaparan pada awal pertemuan kita kali ini.
1: Terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara bagi RRI dimanapun berada, yang insyaallah dimuliakan dan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka Mutiara Pagi RRI. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak di yaumul akhir sebagai salah satu saksi digital kehidupan kita pada saat kita dihisab, diaudit, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi, RRI dimanapun berada, sebagaimana kita maklumi, kita pahami, sudah kita ketahui bersama, bahwasannya kalau tidak salah berdasar informasi, tanggal 1 Juli yang lalu adalah hari terakhir pemulangan seluruh jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci, Mekah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah. Itu artinya seluruh jamaah haji Indonesia saat ini berarti sudah kumpul kembali bersama dengan keluarga, netolan, sanak keluarga. Kita berharap, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tahun ini sudah melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum melaksanakan ibadah haji diberi kesempatan, keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Pendengar Mutiara Pagi, kita sudah memaklumi, sudah memahami bahwasanya cita-cita tertinggi siapapun kita umat Islam yang melaksanakan ibadah haji itu pasti ingin mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Mengapa demikian? Karena memang Rasulullah memberikan apresiasi gitu. Allah melalui Rasulullah melalui hadis itu memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat agung, sangat mulia, sangat istimewa, sangat spesial gitu bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian hajinya mabrur itu mendapatkan jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah, al-hajjul mabrur, haji mabrur itu laisallahu jaza, ya tidak ada balasannya ilal jannah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling tidak menjadi spirit semangat bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji, bahwasanya ketika dia melaksanakan ibadah haji, kemudian hajinya itu mabrur dan mabrurah, maka dijamin, digaransi oleh Allah melalui hadis Rasulullah ini, kala di yaumul akhir akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Oleh karenanya, ini tugas berat sebenarnya bagi kita yang sudah melaksanakan haji tahun ini, tahun kemarin, atau 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ini untuk bagaimana berkomitmen menjaga kemabruran haji kita itu. Kenapa? Karena haji mabrur ini adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu tetap terpatri, tetap terimplementasi pada saat kita sudah kembali ke tanah air. Kenapa? Karena haji al-mabrur itu asal katanya adalah al-bir, bir ya, bir atau birro, artinya baik ya. Jadi bir itu kan artinya baik, kan ada ayat Allah itu wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kan gitu. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah kalian dalam hal bir, dalam hal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan kemaksiatan. Jadi bir itu, pendengar mutiara pagi yang berbahagia, itu artinya baik gitu. Haji mabrur itu haji yang baik. Artinya ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, itu jauh lebih penting sekarang ini dalam mempertahankan bagaimana nilai-nilai kebaikan yang sudah diajarkan pada saat kita haji dulu itu tetap terimplementasi, tetap dilaksanakan gitu. Bukan hanya pada saat haji saja, ukuran seseorang itu mendapatkan kriteria haji mabrur itu bukan pada saat haji gitu, tapi pada saat setelah dia pulang haji gitu. Kenapa? Karena kalau ukuran seseorang pada saat dia melaksanakan ibadah haji itu istilahnya itu makbul atau tidak makbul. Kalau hajinya makbul, itu hajinya diterima oleh Allah. Ketika dia hajinya terpenuhi rukun dan wajib haji, terpenuhi syarat, rukun, wajib haji, berarti dia hajinya makbul, diterima oleh Allah. Tapi ketika rukun dan wajib hajinya itu tidak terpenuhi, hajinya tidak makbul, tidak diterima oleh Allah. Nah, bir ya, haji yang mabrur ini itu tidak ada hubungan pada saat kita melaksanakan ibadah haji di sana gitu. Artinya haji yang mabrur dan mabrurah ini adalah bagaimana komitmen orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu tetap dia melaksanakan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat haji di sana gitu kan. Contoh misal pada saat dia haji ya, pada saat dia haji dulu itu dia berkomitmen betul untuk menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dia sampai istilahnya berpanas-panasan tuh dijabanin betul gitu ya. Kita masih kebayang lah orang yang sudah haji itu, dan walaupun belum haji kan sudah tahu juga bagaimana situasinya melalui berbagai macam media itu kan. Apalagi kalau pada saat kita di Masjidil Haram itu, di Mekah itu kan, orang mau haji itu mau ke Masjidil Haram karena jarak jamaah haji Indonesia ke Masjidil Haram itu paling dekat 800 km ya, 1 kilo. Ini paling dekat ini. Itu kan harus bersusah payah itu. Kadang naik bus, harus rebut-rebutan, berpanas-panasan segala macam. Tapi dijabanin itu. Gitu kan, dijabanin gitu, walaupun panas, jubel-jubelan naik ke bus, rebutan, antri, segala macam, tapi dijabanin. Nah, itu kan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat haji. Nah, pada saat kita sudah pulang haji itu dijaga gitu, komitmen kebaikan itu. Artinya kalau kita sudah pulang dari tanah suci, kita jaga tetap komitmen berjamaah di masjid. Bagi yang laki-laki, kalau perempuan kan komitmen jamaahnya di rumah kan gitu. Kalau mau ke masjid juga boleh juga untuk jamaah perempuan kan. Wanita selama ada tabir di masjid gitu kan, ada tempat khusus, kemudian di perjalanannya itu aman, tidak ada fitnah segala macam, boleh-boleh saja perempuan tuh berjamaah di masjid kan gitu. Jadi pendengar yang berbahagia, itu kan nilai-nilai kebaikan diajarkan pada saat haji. Nah, itu bagaimana komitmen kita laksanakan. Misal kita dulu kebayang kalau lagi haji itu sholat sunnahnya luar biasa, zikir doanya, baca Qurannya gitu kan. Itu yang nilai-nilai kebaikan itu harus kita jaga gitu setelah kita pulang. Jangan hanya di sana. Di sana mas berjamaah terus di masjid, tapi di rumah udah malas lagi. Nah, itu nilai mabrurnya terkuras itu, diragukan lagi kemabrurannya. Kalau di sana misal dulu rajin sholat sunnah, baca Quran, zikir, doa sampai nangis-nangis segala macam, pulang ke tanah air sudah malas lagi, nggak mau lagi sholat sunnah, nggak mau lagi zikir, apalagi baca Quran, apalagi ngedoa sampai nangis-nangis, nggak mau lagi. Nah, ini yang jadi problem kan gitu. Misal pada saat haji dulu kita betul-betul menjaga komitmen. Sebagaimana ya Allah itu kan famang faradha fihinna fil hajj wala rafas wala fusuk wala jidal. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu enggak boleh ngomong rafas, ngomong yang jorok-jorok kan. Ngomong yang jorok-jorok gitu. Atau rafas itu ngomong yang jorok, kemudian fusuk itu ngomong yang keji-keji. Keji itu yang ngebohong, yang ngedusta, ya nipu, ngumpat, gunjing, adu domba, fitnah. Itu keji tuh, atau zina segala macam. Nah, jidal, pada saat kita haji dulu kan dijaga betul, enggak jidal. Jidal itu ngeyel gitu, enggak bantah-bantahan gitu, enggak merasa paling hebat, paling benar, paling pinter, paling kaya, paling dermawan, paling tinggi kedudukannya, paling berkuasa. Pada saat haji kita jaga betul itu, kita enggak ngomong jorok, enggak ngebohong, enggak ngedusta, enggak nipu. Kemudian enggak mau bantah-bantahan, enggak mau ngeyel-ngeyel. Kita jaga betul pada saat haji. Pulang dari tanah suci, kembali ke tanah air. Aduh, udah bohong lagi, ngomong jorok lagi, ngomong kotor lagi. Udah ngedusta lagi, udah. Kemudian enggak mau ngalah, enggak mau ini ngeyel. Paling pinter, paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Lah, itu yang diragukan kemabrurannya. Oleh karenanya pendengar yang berbahagia, jadi komitmen untuk mempertahankan haji mabrur itu harus kita jaga setelah kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air. Jadi lebih berat sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan orang kalau setiap orang sudah haji itu pasti masuk surga. Wih, nanti dulu itu. Kenapa? Karena kriteria haji mabrur itu ya tadi. Bisa enggak dia mempertahankan albir, mabrur, nilai-nilai kebaikan diajarkan pada saat haji itu terpatri, tetap terimplementasi sampai dengan akhir hayat dia gitu. Bukan hanya pada saat di sana, dia udah pede betul pada saat dia haji dulu sering nangis segala macam kan. Setelah pulang ke tanah air dia malas lagi beribadah gitu kan, dia berbuat buruk, berbuat dosa maksiat. Woi, nanti dulu itu mabrurnya, itu diragukan kemabrurannya. Oleh karenanya pendengar yang berbahagia, bagi siapapun kita yang sudah haji, komitmen mempertahankan haji mabrur itu jauh lebih berat. Jangan terlalu pede dulu, kita harus jaga betul gitu kan kriteria haji mabrur itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebaikan diajarkan haji itu kita laksanakan. Nah, bagi yang belum, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Saya kira itu pengantarnya seperti itu, Mbak Nudian. Terima kasih.
0: Okay. Makasih Ustaz. Masya Allah ya Ustaz ya. Banyak yang merasa mungkin sudah melaksanakan ibadah haji gitu. Sudah tenang. Ternyata tantangannya justru saat kepulangan nih Ustaz ya. Saat kita menjaga konsistensi kita dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga saat sedang berada di haji juga. Dan tentunya pendengar kita masih dalam Mutiara Pagi pada hari ini, dan juga tentu kita juga mengundang serta untuk interaksi Anda yang akan kita juga bacakan satu persatu pada kali ini. Dan pada hari ini kita juga akan mencoba untuk membacakan terlebih dahulu pendengar untuk telepon dan juga WhatsApp yang sudah ikutan bergabung pada hari ini. Kita akan terhubung kembali dengan Ustadz karena sempat juga terputus ya, dan kembali kita terhubung. Halo Ustadz, maaf tadi terputus ya Ustadz ya. Baik, halo Ustadz.
1: Ya, okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf tadi terputus sedikit ya Ustadz ya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan kali ini Ustadz yang bergabung lewat line WhatsApp 0811720709. Ustadz, ini mau bertanya terkait dengan menjaga konsistensi haji mabrur. Bagaimana ya Ustadz supaya kita itu bisa menjaga keikhlasan agar amal tidak tercampuri riya setelah menyandang gelar haji? Ini pertanyaan dari Laras yang ada di Natar. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Laras di Natar ya, berkontribusi di RR Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, amin. Beliau mengkonfirmasi bagaimana nih cara kita berkomitmen untuk tetap konsisten menjaga keikhlasan kita ya, supaya tidak terhindar dari riya, sum'ah segala macam ya, khususnya bagi kita yang sudah melaksanakan ibadahnya. Memang betul ini Mbak Laras ya.

0: terselip gitu, terdetik dalam hati kita itu kita mau ibadah itu karena ria, ya ria itu asal kata ro'a, ingin pam, ingin dilihat orang gitu kan. Misal misal mau ke masjid gitu ya, udah pamer gitu kan, atau kita misal baca Quran kok sengaja dikeras-keraskan gitu di rumah kita supaya mungkin niatnya biar tetangga sebelah tahu kalau kita baca, ya nggak usah seperti itulah. Jadi bagaimana cara menjaga keikhlasan itu, ya lurus saja niat. Wama umir innamal amalu biniat, semua tergantung dari niatnya kan gitu. Kalau kita niat ibadah ikhlas karena Allah, ya Allah akan melihatlah gitu. Jangan jangan sampai kita beribadah itu ria tadi, ingin dilihat orang, atau sum'ah ya, ingin di apa, ingin diperhatikan oleh orang kan gitu, ingin didengar oleh orang kan gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkomitmen gitu untuk menjaga ibadah kita itu tetap ikhlas karena Allah gitu kan. Jangan sampai ada spirit motivasi-motivasi yang lain. Itu memang betul-betul berat ya, berat. Berat untuk menjaga keikhlasan. Yang penting ya sudah, kalau mau misal mau ibadah ya sudah bismillah, niat aja karena Allah sudah. Jangan yang macam-macam kan gitu. Ya, tapi yang lebih penting ya, lebih penting ialah diluruskan niat. Karena semua kan tergantung dari niat tadi kan. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan akan dapat sesuai dengan niat ini. Itu kalau kita niat ibadah karena Allah, ke masjid karena Allah, baca Quran karena Allah gitu kan, sedekah karena Allah kan. Ya sudah bismillah, baca Quran karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Dan jangan jangan berpikir, aduh orang lain tuh ngelihat nggak apa yang saya kerjain ya, wah, yang udah nggak usah lah, udah bismillah maju saja.
1: Masya Allah ya Ustadz ya. Baik, innama a'malu binniat. Selanjutnya Ustadz, kita sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Leman, tangga Muslampung.
1: Boleh diulang lagi namanya?
2: Leman di Tangga Lampung
1: Pak Leman di Tanggamus, kita sedang bicara terkait dengan komitmen mempertahankan Haji Mabrur bersama Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Silahkan pertanyaannya. Oke, Pak
2: terima
1: Leman.
2: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu Pak Leman, Tanggamus, silahkan
2: ya.
0: Pak.
2: Baik ya, alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana Pak Ustadz, jamaah haji yang di Mekah itu kebanyakan selfie-selfie Pak Ustadz, niatnya itu. Jadi apakah dosa atau mampu Pak Ustadz? Yang kedua, bagaimana Pak Ustadz, kalau calon jemaah haji dia menunggu sekian tahun itu, lalu dia meninggal Pak Ustadz, apakah dia patah disebut haji Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Leman, ada dua Ustadz, terkait dengan bagaimana kalau kebanyakan selfie di Mekah, kemudian juga bagaimana kalau belum sampai dengan usianya, ternyata ajalnya yang lebih dulu daripada beliau menyampaikan dulu ibadah hajinya, bagaimana Ustadz?
0: Iya, makasih Pak Leman di Tanggamus ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, amin. Beliau mengkonfirmasi nih, bagaimana kalau kita haji atau umroh lah di tanah suci itu gawainya selfie atau buat SW aja ya, buat status aja Mbak Dian ya. Luar biasa. Itu harus dihindari Pak Pak Leman, harus dihindari betul itu. Bahkan kan orang Arab Saudi itu kan ada punya kebijakan gak boleh tuh foto di area-area tertentu kan. Itu sebenarnya itu apa ya, mengantisipasi gitu. Supaya jamaah haji itu betul-betul mukhlisina lahuddin itu Pak, ikhlas betul ibadah karena Allah. Jangan ada spirit-spirit, apalagi Pak Leman kalau orang lagi misal lagi tawaf ya, kemudian dia pasang status lagi tawaf, dia di video-nya di share kemana-mana. Ya Allah, kalau kalau saya ini Pak Leman ya, bagi saya itu sudah jauh dari mukhlisina lahuddin, jauh dari nilai keikhlasan gitu kan. Jadi dihindari betul itu. Kalau lagi umroh, lagi haji itu, saya aja pada saat haji itu sekalipun saya tidak pernah itu yang namanya nge-share gitu kan, berbagai bentuk apapun yang saya lakukan di sana. Kenapa? Khawatir gitu kan. Khawatir itu akan mencederai gitu, akan melukai nilai keikhlasan. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah tidak ada nilai ikhlas, dan semua itu tidak karena Allah, apalagi terspirit karena ingin pamer tadi ya, ingin riya dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang. Waduh ya Allah, khawatir itu akan mempengaruhi nilai-nilai ya kemabruran tadi gitu. Walaupun ini maaf, walaupun ya kalau secara teknis ya, secara teknis selama dia melaksanakan

0: kan rukun dan wajib haji ya, selama rukun dan wajib haji itu terpenuhi ya, misal dia ihram, niat niat haji, niat umroh, kemudian tawaf, sa'i, wukuf bagi yang haji, kalau umroh kan nggak ada wukuf ya, kemudian dia melaksanakan yang lain gitu kan. Kalau kalau haji itu kan ada tawaf wada, apa, tawaf ifadah ya, tawaf rukunnya hajinya, rukun hajinya terpenuhi, rukun umrohnya terpenuhi, dia gugur Pak Lema, dia gugur sebenarnya ya, apa, kewajiban dia haji sudah gugur, rukun Islamnya sudah gugur, hanya saja persoalan apakah dia itu amal ibadahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wala alam bisawab, kan gitu. Jadi kan sama dengan kita sholat itu Pak Leman. Selama sholat kita itu terpenuhi rukun syaratnya, sholat kita sah di hadapan Allah, itu sah, gugur kewajiban kita sholat. Hanya persoalan diterima atau tidak itu hak Allah, kan gitu. Nah kalau kita sudah haji, sudah umroh, gawenya selfie saja ya, walaupun syarat rukunnya terpenuhi, kemudian dia sudah gugur haji, kemudian karena Allah nggak berkenan dengan kelakuan orang model begini, ya bisa saja Allah menyampingkan, ah lu ini haji, umroh, gawenya selfie, buat status aja, pamer aja lu ini. Ah sudah nggak gua terima. Tapi gugur dia, kewajiban hajinya gugur, cuman dia nggak diterima di hadapan Allah Subhanahu. Kalau haji umrohnya nggak diterima, gimana dia mau mabrur kan? Kriteria ya jauh lah dari nilai kemabruran gitu loh. Nah kalau dia terjauh dari mabrur, mabrurnya itu tidak terjaga, ya berarti dia tidak bisa masuk surga. Hanya gugur memang. Kewajiban rukun hajinya gugur, apa, kewajiban hajinya gugur, hanya persoalannya tidak diterima oleh Allah. Berarti kalau dia tidak terima kan enggak masuk kriteria mabrur, berarti dia susah untuk masuk surga. Enggak dijamin istilahnya, enggak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia ini sudah daftar haji. Karena daftar waiting list jemaah haji Indonesia ini memang lama ya. Ya, kalau sekarang ini 25 tahun ya, sama seluruh Indonesia, waiting list daftar tunggu haji kita itu kan 25 tahun. Ini kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang baru. Jadi dia sudah daftar haji, tapi sebelum berangkat haji karena nunggunya lama, dia sudah innalillah, sudah meninggal dunia. Bagaimana di hadapan Allah? Ya Pak Leman, kalau dia sudah daftar haji, itu kan Allah sudah tahu innamal a'malu binniatnya, gitu kan. Allah itu sudah tahu dia sudah berniat ingin menggugurkan rukun haji, gitu kan. Hanya karena persoalan teknis Indonesia harus nunggu 25 tahun minimal, kemudian dia enggak nyampe umur 25 tahun, dia sudah meninggal dunia. Allah Maha Tahu, Maha Mendengar. Yang penting spirit niat kita sudah diijabah oleh Allah, kan gitu. Allah sudah tahu, oh hambaku ini sudah masuk kriteria istita'ah, sudah kriteria masuk wajib memiliki kemampuan untuk haji, dia sudah daftar haji, tapi karena faktor umur, faktor ajal, dia enggak nyampe, meninggal duluan, Allah Maha Tahu. Oleh karenanya nanti di akhirat, ya dia tidak akan dihisap persoalan ini Pak Lema. Contoh misal, Mbak Dian, binti Syawolo, binti Fulan misalkan, kaya raya gitu kan, hidupnya banyak uang, bergelimang dengan harta.
1: Amin.
0: Tapi enggak pernah daftar haji.
1: Waduh,
0: misalnya
1: jangan
0: Mbak
1: dong.
0: Dian. Ini, kan?
1: Sayang
0: misal
1: ya Ustaz.
0: Misal enggak pernah daftar haji gitu kan, enggak masuk waiting list daftar haji. Kemudian sudah innalillah. Nah di akhirat repot itu Pak Leman, Mbak Dian ini. Kenapa? Dia sudah masuk kriteria istita'ah, kriteria mampu melaksanakan ibadah haji, baik secara finansial, uang maupun secara fisik. Tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, nyangkut dia hisab di akhirat itu sulit. Dia mempertanggungjawabkan karena dia enggak mau melaksanakan ibadah haji itu. Kenapa? Dia sudah terbuka ruang untuk melaksanakan ibadah haji, minimal dia sudah apa, minimal dia buka porsi 25 juta itu, tapi dia enggak mau gitu kan. Akhir di akhirat hisapnya agak repot. Tapi ketika misalnya Mbak Dian secara apa, finansial dan secara fisik dia masuk kriteria istita'ah, mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sudah daftar, sudah dapat nomor PC, masuk daftar tunggu, innalillah misal ya, enggak masuk umur, di akhirat sudah baca sistemnya itu lewat aplikasi Dian Binti misalkan. Oh, dia orang kaya, masuk kriteria wajib haji, tapi sudah punya Porsche, sudah masuk waiting list, tapi umur nggak masuk, aman itu hisapnya di akhirat, gitu loh, akan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang repot tadi, dia masuk kriteria istitoah, mampu secara finansial dan secara fisikal, secara fisik, tapi dia nggak mau daftar haji, ninggalah, matilah dia, di akhirat ribet urus. Usahanya Mbak Dian itu, gara-gara itu dia harus nunggu puluhan tahun untuk dihisap itu. Tetangganya mah sudah berenak-enak, dia sudah masuk surga kan. Dia harus nunggu hisap di akhirat itu, nunggu. Gara-gara dia masuk kriteria haji tapi dia tidak mau daftar haji. Di akhirat saja mau akan diperlakukan seperti itu gitu. Belum sanksi dunia segala macam. Sanksi dunia ini kan dalam hadis Nabi itu kan, jelas itu orang bagaimana ancaman orang yang mampu tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji itu kan. Gitu. Jadi itu Mbak Dian.
1: Masya Allah pertanyaan Ustadz, dari ya. Pak Leman di tanggamu siapa
0: ya? Leman ya.
1: Luar biasa nih untuk penjabarannya Ustadz. Jadi memang paling penting untuk kita adalah ya niatkan dulu, dilakukan dulu. Kalau bisa sudah daftar, daftar dulu gitu ya Ustadz ya. Masya Allah.
0: Iya.
1: Semoga kita diberikan kelapangan rezeki semuanya dan juga kesehatan. Kita semua bisa
0: iya,
1: untuk
0: bisa daftar haji semua ya.
1: Amin. Selanjutnya Ustadz, sudah ada pertanyaan kembali ini dari line telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Boleh nanti disampaikan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar pertanyaannya terkait dengan komitmen mempertahankan haji mabrur ya. Bersama Ustadz Haji Rosidin. Silahkan.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugianto. Ya silakan Pak Sugianto.
2: Iya. Umroh itu kan belum haji. Apakah haji itu sudah termasuk umroh? Itu yang pertama. Yang kedua, istilah haji tamattu dan haji-haji istilah yang lainnya itu gimana? Yang ketiga, apa ada amalan amalan yang pahalanya menyamai ibadah haji dan umroh? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz untuk jawabannya. Yang pertama ini terkait dengan apakah kalau sudah haji itu termasuk juga dengan umroh Ustadz.
0: Oke, terima kasih. Ini Pak Sugianto di Banjarsari Natar ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Ini beliau mengkomir bagus ini pertanyaan dari Pak Sugin untuk kita semua ini. Jadi kalau kita haji apakah otomatis umroh gitu kan? Iya Pak Anu, Pak Sugi ya. Jadi kalau kita haji ada otomatis kita melaksanakan umroh. Makanya ada tiga istilah haji itu Pak Anu, Pak Sugi ya. Pertama haji tamattu, kedua haji qiran ya. Kemudian yang kedua itu haji, yang ketiga itu haji tamattu, qiran. Waduh kok saya lupa yang ketiga. Jadi kalau dalam konteks Indonesia, kita itu disebut dengan haji tamattu, Pak Anu ya, Pak Sugianto. Haji tamattu itu kita melaksanakan haji tapi umroh dulu. Jadi umroh dulu baru haji. Makanya jamaah haji seluruh Indonesia itu karena dia termasuk kategori haji tamattu, jadi umroh dulu baru haji, makanya kita kena dam ya. Yang enggak kena dam itu ada, kalau qiran itu bareng-bareng, berbarengan gitu. Jadi satu niat ya haji dan umrohnya itu berbarengan. Nah, kalau itu tuh masih kena dam juga. Yang enggak kena dam itu dia haji dulu, setelah itu baru dia umroh. Nah, itu yang enggak kena dam. Jadi kalau dalam konteks Indonesia kita disebut dengan haji tamattu. Haji tamattu itu kita umroh dulu. Jadi kalau kita jamaah haji Indonesia itu mau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 kan ke Madinah dulu, gelombang 2 langsung Mekah. Mau gelombang 1, gelombang 2 itu tetap disebut haji tamattu gitu. Artinya kita umroh dulu, baru setelah umroh kita haji ya. Karena kita umroh dulu baru haji, baru kita kena dam ya, motong kambing lah gitu ya. Potong kambing, bisa harga kambing di sana lah kita 3 juta atau segala macam. Jadi kalau kita haji udah otomatis itu, udah otomatis kita umroh gitu. Tapi kalau kita umroh saja tidak haji, artinya umroh di luar di luar bulan-bulan haji, ya kita umroh saja, walaupun umroh itu juga gelarnya haji asghar, Pak Sugianto ya. Haji asghar itu haji kecil. Kalau kita haji ya hajinya haji akbar, haji betulan kan gitu. Kita umroh di luar bulan haji itu tetap masuk kategori haji, cuman ya belum masuk kategori haji yang akbar sebagaimana keinginan Allah gitu kan, yang masuk kategori manis tato'i laisa billah itu kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ada halangan gitu secara finansial dan secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji, apakah ada amalan yang nilainya itu semisal dengan haji umroh? Ada Pak Lempar Sugianto, apa itu? Sholat isyrok. Ya, Mbak Dian pernah dengar istilah sholat isyrok?
1: Nah itu kebetulan Ustadz, saya pengen tanya, seperti apa sholat isyrok ini Ustadz?
0: Iya, jadi Pak Lembra, Mbak Dian, sholat isyrok itu adalah sholat di waktu suruk. Oh. Sholat di waktu suruk itu sholat di awal duha gitu kan. Artinya, tapi untuk melaksanakan sholat isyrok itu ada rentetan ritualnya. Apa ritualnya? Pertama dia harus sholat subuh. Mm-mm. Ya. Sholat subuhnya dia berjamaah. Berjamaahnya di masjid, walaupun dalam kriteria tertentu gitu kan. Karena dalam redaksi hadis yang berbeda itu ada yang mengatakan sholat subuh berjamaah saja, tidak menyebut masjid. Mm-mm. Artinya bagi yang enggak bisa ke masjid karena darurat tertentu, terutama bagi perempuan, itu bisa saja tidak jamaah di masjid gitu, tapi sholat subuh tapi berjamaah kriterianya. Jadi ritualnya Pak Sugianto, pertama kita sholat subuh berjamaah, lebih diutamakan di masjid. Setelah berjamaah sholat subuh berjamaah di masjid itu kita kita duduk duduk-duduk kita itu bisa di area masjid, bisa geser dari tempat kita sholat subuh, kemudian diisi dengan tazkirah, dengan zikir, apapun bentuk zikirnya, apa mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya istighfar, ya subhanallah, apa segala macam, atau diisi dengan baca Quran, itu bagian dari zikir juga, zikrullah ya. Kemudian menghadiri kajian-kajian tuh, sekarang kan lagi tren nih Mbak Dian, kajian di hari Ahad tuh. Masya dari ba'da subuh sampai waktu suruk. Nah itu Pak Sugianto. Jadi kalau pengen dapat sholat isyrok pas di masjid tuh ada jadwal kajian, datanglah gitu Mbak Dian. Datanglah di kajian subuh itu, tapi harus sholat subuh berjamaah, diutamakan di masjid. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, menghadiri kajian, arti kajian keislaman itu bagian dari zikir juga itu. Jadi kalimat zikrullah, zikir kepada Allah itu jangan dipahami hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, subhanallah, la ilaha, tidak. Zikir itu bentuknya banyak ya, kalimat thayyibah, kemudian baca Quran, baca buku, ngadirin kajian, diskusi, dialog gitu. Yang penting nilai-nilai kebaikan itu bagian dari zikir. Nah, setelah kita zikir sampai waktu suruk itu kalau dikalkulasi dengan diintervalkan dengan waktu jam Indonesia, dikonversi itu sekitar 1 jam setelah sholat subuh. Kurang lebih ya 1 jam setelah sholat subuh. Kalau subuhnya jam 5, jam 6 lewat dikit, itulah waktu suruk. Nah, setelah kita menghadiri kajian, jangan lupa sholat isyrok, Pak Sugianto. Niat sholat isyrok 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Kalau kita melakukan itu, ya keajerin pahalanya itu semisal hajjah wa umrotan taman-taman kata Rasulullah itu. Pahalanya sempurna sama semisal dengan haji dan umroh. Jadi kalau kita ada keterbatasan secara finansial, secara fisikal, gak bisa berangkat haji dan umroh pergi ke tanah suci, walaupun memang idealnya pergi ke sana, tapi karena keterbatasan kita gak bisa ke sana, jangan minder, jangan kemudian kita berpangku tangan, gak bisa ngejar pahala semisal haji. Ada peluangnya, ada ruangnya, ada kerannya dibuka oleh Rasulullah itu. Apa? sholat isyrok. Walaupun sholat isyrok itu berat, beratnya na'udzubillah. Saya itu kalau ngisi kajian di masjid dekat rumah itu paling cuma 10-15 orang, Mbak Dian. Apalagi kalau di tempat, kalau di tempat lain sih alhamdulillah ya, saya ngisikan di dekat rumah sama di Perumnas W Halim, kadang di dekat di Perumnas apa di Sukabumi segala macam ya. Ya itu enggak banyak yang mau hadirin kajian-kajian subuh itu, enggak banyak kan gitu kan. Gitu. Okay. Tapi ketika kita menghadiri kajian subuh kemudian di sholat isyrok, Pak Sugianto, pahalanya sama Pak dengan kita haji dan umroh. Jadi kalau kita ada keterbatasan secara fisik dan finansial untuk enggak bisa melaksanakan haji dan umroh, jangan gelisah ya, tetap semangat untuk mendapatkan nilai pahala yang sama haji dan umroh. Rajinlah ikut kajian subuh, tapi sholat subuh dulu berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian ngikutin kajian baru sholat isyrok 2 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan bisa semua, amin.
1: Amin.
0: Saya kira itu, Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya pertanyaan dari para pendengar ini juga turut memberikan hal-hal baru bagi kami tentunya. Apalagi dengan niat ibadah haji yang tentunya juga terus konsisten untuk dilakukan dengan kebaikan-kebaikan saat nanti misalnya nanti kita sudah diberikan waktunya. Inilah bisa beribadah haji, semoga bisa pulang dan menjadi haji yang mabrur. Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz, ini waktu kita juga terbatas karena kita juga nanti dari jam 6 akan mengupdate informasi di Warta Berita Lampung Pagi. Kami juga ingin dengarkan Ustadz untuk pesan yang ingin Ustadz sampaikan di penutup pada hari ini terkait komitmen mempertahankan haji mabrur. Silahkan Ustadz.
0: Oke, terima kasih Mbak Dian. Closing ya, akhirul kalam. Pendengar Mutiara Pagi di mana pun berada, momentum bulan haji ya, dari Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram ini kan kadang-kadang bahasa Quran itu disebut dengan Ashur Ma'lumat ya, bulan-bulan haji gitu kan. Jadi mengingatkan kepada kita bagi yang baru saja pulang haji atau yang sudah melaksanakan haji puluhan tahun yang lalu, mengingatkan kita untuk tetap komitmen untuk menjaga kemabruran haji kita gitu. Karena bagi yang belum haji, mudah-mudahan ada spirit juga tuh untuk minimal membuka rekening haji supaya kita masuk waiting list, daftar tunggu haji dalam rangka melaksanakan rukun haji, rukun Islam yang kelima. Oleh karenanya jauh lebih penting adalah mempertahankan nilai-nilai kebaikan pasca haji itu setelah kita kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita bisa menjaga komitmen kita untuk tetap konsekuen untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang diajarkan haji setelah kita kembali ke tanah air. Saya kira itu Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI untuk sharing hari ini terkait komitmen mempertahankan haji mabrur. Semoga seperti yang disampaikan oleh Ustadz dan juga kita sudah doakan bersama, insya Allah yang belum haji, segala kita akan bisa untuk menunaikan ibadah haji. Yang baru pulang haji, insya Allah menjadi haji mabrur, selalu konsisten menjaga nilai-nilai baik seperti saat sedang berhaji. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, tentunya tetaplah bersama kami karena kami juga masih akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi untuk kebutuhan Kabupaten Waikanan insya Allah surplus ya. Yang pasti produk-produk yang dijual oleh pedagang di pasar-pasar itu merupakan hasil dari peternak-peternak kita di Kabupaten Waikanan.
2: Dalam rangka evaluasi kejuaraan kemarin Kasat Cup yang dilaksanakan di Cilodong, Jawa Barat.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 10 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketahanan pangan sektor peternakan tetap aman dengan ketersediaan daging dan telur yang surplus. Kondisi tersebut menunjukkan Waikanan mampu memenuhi kebutuhan pangan hewani dari produksi peternak lokal. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membangun dan memperbaiki ruas-ruas jalan provinsi. Pembangunan dan perbaikan jalan tersebut guna mendukung ketahanan pangan dan pariwisata di Provinsi Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Budi Setiawan mengatakan, proses tender perbaikan jalan menggunakan dana pinjaman daerah. Total proyek perbaikan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah sebanyak 69 paket. Secara keseluruhan, hingga saat ini tender proyek yang telah berjalan berasal dari Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung.
4: Ini metode pengadaannya dilakukan secara tender, baik itu konstruksi maupun jasa lainnya dan konsultansi, seleksi. Jumlah paketnya ada 94. Yang sudah selesai tender 25 paket. Yang masih dalam proses 69. Total nilainya keseluruhan itu 94 paket itu 1.041.179.449.600 rupiah.
3: Sementara Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikullah menjelaskan, dana pinjaman tersebut digunakan untuk membangun ruas jalan yang tersebar di beberapa daerah seperti Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, dan wilayah lainnya. Ruas-ruas ini dipilih memiliki peran strategis dalam menunjang distribusi hasil pertanian dan akses menuju kawasan wisata yang kondisinya rusak. Salah satu contoh prioritas yakni ruas jalan di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, yang dikenal sebagai sentra beras berkualitas terbaik di Lampung. Diharapkan perbaikan jalan di kawasan ini mampu menekan biaya angkut hasil panen, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
5: 380 panjang total kilometernya itu untuk 15 ruas. Insya Allah 15 ruas itu dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pariwisata. 15 ruas di beberapa kabupaten kota. Ada di Waikanan, ada juga di Lampung Tengah, ada juga di Pesawaran. Ruas-ruas prioritas yang memang mendukung ketahanan pangan.
3: Taufikullah menambahkan, dari sisi konstruksi, hampir seluruh ruas jalan akan menggunakan pengerasan rigid pavement. Sementara beberapa segmen dengan kondisi sedang akan menggunakan fleksibel untuk efisiensi anggaran. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN resmi memperluas jaringan keamanan cyber nasional dengan menggandeng pemerintah Kota Metro sebagai upaya memperkuat perlindungan data serta membangun ekosistem digital di tingkat pemerintah daerah.
6: Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN secara resmi memperluas jaringan keselamatan cyber nasional dengan menggandeng pemerintah Kota Metro. Sinergi bertujuan untuk memperkukuh perlindungan data dan membina ekosistem digital di perangkat pemerintah daerah. Sekretaris Utama BSSN, Sutejo Juwono, memberikan apresiasi atas komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh pemerintah Kota Metro. Menurutnya, sinergi antara BSSN dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam membina ekosistem cyber yang aman di tingkat nasional. Dirinya mengungkapkan melalui kerjasama BSSN akan memberikan dukungan menyeluruh kepada pemerintah Kota Metro, mulai dari penilaian resiko keselamatan, pengukuhan infrastruktur sistem pemerintah berbasis elektronik, serta penyediaan bantuan teknikal.

0: Selain aspek teknologi, Tejo menambahkan bahwa BSSN juga akan memfokuskan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Metro agar memiliki kesadaran dan kemampuan yang tinggi dalam mengelola keselamatan data. Dirinya berharap Kota Metro dapat menjadi salah satu contoh daerah yang memiliki sistem pertahanan cyber yang matang dan mampu memberikan perlindungan maksimum terhadap data masyarakat. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti tanggapan masyarakat terkait pemerintah daerah yang memastikan ketahanan pangan sektor peternakan tetap aman.
2: Halo, saya Alfi, mahasiswi. Saya menyambut baik langkah pemerintah daerah yang memastikan ketahanan pangan di sektor peternakan tetap aman dan terkendali. Menurut saya, ini penting karena kebutuhan masyarakat terhadap daging, telur, dan susu terus ada setiap hari. Kalau kondisi peternakan dipantau dengan baik, mulai dari kesehatan ternak hingga tersedia pangan, masyarakat juga akan merasa lebih tenang saat membeli produk peternakan. Harapannya, upaya ini tidak hanya dilakukan saat ada isu tertentu, tetapi menjadi program yang berkelanjutan agar peternakan semakin berkembang dan posko pangan tetap stabil.
3: Saya Pajar, menurut saya, pernyataan bahwa ketahanan pangan peternakan sudah aman tentu menjadi kabar baik. Tetapi pemerintah tetap perlu melihat kondisi di lapangan secara menyeluruh. Masih ada peternak yang mengeluhkan harga pakan yang tinggi, biaya produksi yang terus naik, dan keuntungan yang semakin tipis. Kalau persoalan-persoalan itu belum terselesaikan, dikhawatirkan kondisi peternakan belum benar-benar samaan yang disampaikan. Jadi selain memastikan stok pangan tersedia, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan peternak agar usaha mereka tetap bisa bertahan dan berkembang.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketahanan pangan sektor peternakan tetap aman dengan ketersediaan daging dan telur yang surplus. Kondisi tersebut menunjukkan Waikanan mampu memenuhi kebutuhan pangan hewani dari produksi peternak lokal. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketahanan pangan sektor peternakan dalam kondisi aman dan surplus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Waikanan mampu memenuhi kebutuhan pangan hasil ternak dari produksi lokal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Waikanan, Andi Eko Budiati mengatakan, komoditas daging dan telur saat ini masih dalam kondisi surplus. Ketersediaan tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Menurutnya, populasi ternak di Kabupaten Waikanan saat ini terus mendukung ketersediaan pangan hewani. Tercatat populasi sapi mencapai 599 ekor, kambing sebanyak 2.352 ekor, dan populasi kerbau tercatat sebanyak 23 ekor. Dirinya menilai jumlah populasi tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi mendukung pasokan ke daerah lain. Kondisi ini mencerminkan kemandirian Kabupaten Waikanan dalam sektor peternakan. Ia juga memastikan seluruh produk hewan yang beredar di Kabupaten Waikanan berasal dari peternak lokal. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha peternakan masyarakat.
5: Kondisi ketersediaan produk hewan khususnya daging dan telur kondisinya adalah surplus. Itu ditandai dengan adanya stok aman. Sapi itu ada 599 ekor, terus kemudian kambing 2.352 ekor. Ada juga kerbau 23 ekor. Jadi untuk kebutuhan Kabupaten Waikanan insya Allah surplus ya. Yang pasti produk-produk yang dijual oleh pedagang di pasar-pasar itu merupakan hasil dari peternak-peternak kita di Kabupaten Waikanan.
4: Lebih lanjut dia menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada peternak untuk menjaga produktivitas dan kesehatan ternak. Langkah tersebut dilakukan agar ketersediaan pangan hewani tetap terjaga sepanjang tahun. Dirinya berharap kondisi surplus pada sektor peternakan dapat terus dipertahankan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Kabupaten Lampung Barat dengan mengunjungi Pekon Balak, Kecamatan Batubra. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pelestarian budaya melalui pengembangan desa wisata berbudaya. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Kabupaten Lampung Barat pada Kamis kemarin. Setelah meninjau realisasi penyaluran pupuk hayati cair bagi petani di Kecamatan Sukau, Gubernur Mirza bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan jajaran pemerintah Provinsi Lampung bersilaturahmi dengan para tokoh adat di Pekon Balak, Kecamatan Batubrak. Pekon Balak merupakan salah satu dari 16 desa wisata berbudaya Lampung yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Lampung pada 9 Juni 2020. Kawasan ini juga dikenal sebagai pusat kerajaan Paksipaks Kalabrak yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Lampung. Mirza menjelaskan, penetapan desa wisata berbudaya bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Lampung sebagai fondasi pembangunan karakter masyarakat. Mirza mengatakan pengembangan desa wisata berbudaya tidak sekedar membangun kawasan wisata atau melestarikan bangunan bersejarah. Pemerintah ingin budaya yang tumbuh di tengah masyarakat kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga karakter masyarakat Lampung tetap terjaga.
7: Ini akan kita menjadikan fondasi karakter bangunan masyarakat SDM Provinsi Lampung ke depan. Nah, membangun karakter ini salah satunya adalah dengan membangun menghidupkan kembali budaya-budaya dengan cara yaitu kita menghidupkan lagi desa-desa budaya yang ada seperti dahulu. Dengan adanya ini hidup lagi, maka budayanya hidup lagi, maka tentunya karakter itu akan hidup lagi. Ini bukan hanya simbol, bukan hanya bangunan, tapi kita lebih ke depan membentukkan karakter berbasis budaya.
6: Melalui penguatan desa wisata berbudaya, pemerintah berharap adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Program tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejar target 46%, Dinkes Waikanan imbau warga proaktif ikuti cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
8: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya untuk tahun 2026.
9: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan terus menggenjot pencapaian target program cek kesehatan gratis CKG pada tahun 2026. Hingga Juli ini realisasi program tersebut baru menyentuh angka 21,98%, masih jauh dari target yakni 46% dari total populasi penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Waikanan Sairun mengungkap pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai target tersebut dan yang lebih krusial demi kesehatan warga itu sendiri. Ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mengikuti CKG. Menurut Sairun, program CKG ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan langkah screening awal yang krusial. Melalui CKG, masyarakat bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi kesehatan mereka saat ini. Dengan melakukan CKG, masyarakat akan mengetahui secara dini apakah mereka dalam kondisi sehat atau justru memiliki potensi penyakit yang belum terdeteksi. Sairun memaparkan bahwa deteksi dini melalui CKG akan sangat menentukan langkah penanganan selanjutnya. Jika hasil screening menunjukkan adanya potensi gangguan kesehatan, petugas medis dapat segera mengambil tindakan preventif atau kuratif. Jika kondisi masih bisa ditangani, di tingkat puskesmas akan langsung diberikan penanganan di sana, namun apabila membutuhkan penanganan lebih serius yang di luar kapasitas puskesmas, pihaknya akan segera mengeluarkan surat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
8: Target 2026 ini 46% dari jumlah penduduk ya untuk tahun 2026. Harapannya yang pertama masyarakat lebih proaktif ya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan cek kesehatan gratis, karena dengan hasil ini masyarakat nanti akan mengetahui hasil screening terhadap kesehatannya sehingga akan tergambar kondisi kesehatannya, apakah dia dalam kondisi sekarang ini sehat atau berpotensi sakit gitu kan. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan tata laksana gitu. Nanti ditelanjuti. Jika itu bisa ditindaklanjuti di tingkat puskesmas, akan dilanjuti tingkat puskesmas. Kalau memang memerlukan rujukan, maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
9: Pemerintah Kabupaten Waikanan berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, angka kesakitan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat terus meningkat. meningkat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan memperluas kemitraan lintas sektor dengan menggandeng sekolah, pemerintah kampung, hingga sektor perbankan demi memperkuat budaya literasi masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan memperluas kemitraan untuk memperkuat pengembangan literasi masyarakat. Sinergi tidak hanya dilakukan bersama organisasi perangkat daerah, tetapi juga berbagai lembaga lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Ahmad Agung Bramantieli, kepada RRI mengatakan penguatan literasi membutuhkan dukungan lintas sektor. Kolaborasi dinilai menjadi kunci memperluas jangkauan layanan perpustakaan. Menurutnya, mitra strategis yang dilibatkan meliputi sekolah, pemerintah kampung, dan kecamatan. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan perusahaan serta sektor perbankan. Ia menjelaskan perpustakaan dan pustakawan tersebar di berbagai institusi. Kondisi tersebut menjadi potensi besar untuk memperluas gerakan literasi secara bersama-sama.
11: Selain OPD, jelas pihak sekolah ya. Pihak sekolah, pihak kampung, pihak kecamatan itu yang jelas. Karena pustakawan-pustakawan kita juga, perpustakaan kita juga menyebar ya. Bukan hanya di sekolah, ada juga di perusahaan-perusahaan juga ada. Terus itu ada juga di perbankan, ada juga di kampung. Ya itu yang jelas, bukan hanya OPD kita yang bersinerginya. Kepada kawan-kawan juga, ayo gitu.
10: Lebih lanjutnya, kolaborasi tidak boleh terbatas pada lingkungan pemerintah daerah. Seluruh pihak memiliki peran dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Melalui kolaborasi yang semakin luas, pihaknya berharap layanan perpustakaan semakin berkembang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan kualitas literasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik, pemirsa.
13: Lampung Olahraga.
1: Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Lampung melaporkan hasil evaluasi keikutsertaan atlet pada kejuaraan Kasat Cup dalam audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung. Pada ajang tersebut, PJSI Lampung melampaui target dengan meraih 3 medali dari target awal 2 medali. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
14: Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Lampung melakukan audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk menyampaikan hasil evaluasi keikutsertaan atlet pada kejuaraan Kasat Cup sekaligus memaparkan program pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Ketua Pengprop PJSI Lampung, Kompol Sukamso kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, capaian atlet Lampung pada Kasat Cup melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 2 medali, kontingen Lampung berhasil membawa pulang 3 medali. Ia menjelaskan 3 medali tersebut diraih oleh Inda pada kategori senior kelas plus 78 kg, Nahela di kelas 44 kg putri junior, serta Bima pada kategori kadet kelas 55 kg.
15: Ya, datang dan diundang oleh KONI Provinsi Lampung dalam rangka evaluasi kejuaraan kemarin Kasat Cup yang dilaksanakan di Silodong, Jawa Barat. Kemudian di dalam tadi kita membahas terkait prestasi yang diraih oleh atlet, yang memang dari awal kita sudah menyampaikan bahwa target kita ada 2, tapi kemarin alhamdulillah dapat 3. Satu melalui Indah di senior kelas plus 78, kemudian satu kelas 44 kg putri junior atas nama Nahela, dan satu kadet kelas 55 atas nama Bima.
14: Sementara itu, hasil tersebut menjadi modal penting dalam menyusun program pembinaan atlet jangka panjang. PJSI Lampung akan tetap memprioritaskan pembinaan atlet usia muda agar mampu bersaing pada ajang nasional maupun Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Menurutnya, melalui audiensi tersebut, PJSI Lampung juga melaporkan perkembangan pembinaan atlet kepada KONI Lampung sekaligus memperkuat sinergi dalam menyiapkan atlet berprestasi menghadapi agenda olahraga nasional mendatang. Dari Bandar Lampung, MPMD melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membuka program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan SMA terbuka sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Berikut wawancara singkat Ikhwan Wijaya dengan Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Bapak Thomas Amiriko.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Provinsi Lampung membuka program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan SMA terbuka sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Berikut wawancara singkat dengan Kepala Dikbud Provinsi Lampung, Bapak Thomas Amirico. Bisa dijelaskan terkait program pembelajaran jarak jauh yang digagas pemerintah Provinsi Lampung ini?
1: Jadi kita buka PJJ ini di 4 sekolah. Sekolah induknya itu di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sampai dengan tanggal 31 Juli akan datang. Kemudian sekolah mitranya 3, SMA 1 Terbanggi Besar, kemudian SMA Rawajitu Selatan, kemudian SMA 1 Pagar Dewa, Lampung Barat. Ini untuk usia 16-18 tahun. Silakan daftar, artinya dia mesti jeda dulu setahun. Kalau kemarin tahun-kemarin dia nggak sekolah, tahun ini bisa daftar di PJJ ini. Dan sifatnya adaptif ya dengan kebutuhan siswa. Jadi 70% itu daring, 30% itu luring tatap muka. Nah, tatap muka ini juga nggak mesti ke sekolah, tapi nanti guru pamungnya atau guru yang ke tempat siswa kalau memang jaraknya jauh gitu loh kan. Misalnya dia siswa pesisir barat gitu, nggak mungkin dong kalau dia ke SMA 2 nanti mungkin nanti guru yang ke sana atau seperti apa nanti mekanismenya supaya ini bisa jalan gitu loh. Harapan kita ini kan menurunkan angka putus sekolah di Provinsi Lampung.
0: Selain program pembelajaran jarak jauh, Pemprov Lampung juga menggulirkan program SMA Terbuka. Bisa dijelaskan terkait dengan program ini?
1: Yang kedua, SMA Terbuka. Ini akan kita buka tanggal 20 Juli yang akan datang sampai di Agustus. Ini untuk usia 15-21 tahun. Nah, kalau ini boleh, yang tamat tahun ini boleh datang di sini. Atau yang putus sekolah usia 20 tahun, 21 tahun juga boleh. Nanti ini juga akan didesain adaptif dengan kebutuhan siswa. Ada luringnya, ada daringnya, dan kurikulumnya ini nanti dibuat khusus supaya betul-betul anak ini ya kan dapat ijazah tidak seperti di SMA reguler. Jadi pembelajarannya betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
0: Untuk SMA terbuka, SMA mana saja yang ditunjuk menjadi lokus dalam program ini?
1: Ini ada 15 sekolah di Bandar Lampung, SMA 6 Bandar Lampung ditunjuk ya, SMA 7 Bandar Lampung. Kemudian kalau kalian enggak, Lampung Selatan itu SMA 1 kalian enggak, SMA 1 Jati Agung. Kemudian Lampung Tengah itu SMA 1 Terusan Nunya ya, sama SMA 1 Kalijejo. Kemudian Lampung Timur juga SMA Batanghari, Wajepara. Karena ini ada sekolah induk dan ada sekolah mitra. Kemudian Pesawaran SMA 1 Bandung Cermin. Pringsewu itu SMA 2 Pringsewu, Metro SMA 5 Metro. Tulang Bawang itu SMA 1 Banjar. Kemudian Tanggamus SMA 1 Kota Agung. Kemudian Lampung Utara SMA 1 Kota Bumi. Kenapa dia sekolahnya unggul-unggul semua? Supaya daya tarik ya. Kemudian Rekanan SMA 1 Baradatu, Lampung Barat SMA 1 Liwa. Ini SMA rata-rata SMA unggul. Kemudian Tulang Bawang Barat SMA 1 Tulang Bawang Tengah, Pesisir Barat itu SMA 1 Pesisir Tengah, Mesuji SMA 1 Tanjung Raya.
0: Baik pendengar, demikian wawancara kami tadi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan hari ini Jumat pagi 10 Juli 2026. Wow, dilihat dari studio Pro 1, kawasan Pahoman dan sekitarnya ini sepertinya akan cerah ya. Dan jangan lewatkan untuk mendapatkan sinar matahari supaya kamu juga kesehatannya tetap terjaga. Masih di Lampung pagi ini, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Kami juga akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pagi ini. Semoga lancar untuk segala apa yang sudah direncanakan dan semoga sesuai harapan ya. Kalau emang enggak masalah, yang penting udah kita lakukan versi terbaik dari kita. Nah, sebelum mengawali kebersamaan kali ini, kita mau dengarkan dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan

0: lancar je.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar. Siapa yang tadi pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat turut mendengarkan siaran langsung Piala Dunia Prancis versus Maroko? Wow, tentunya para fans Prancis ini patut berbangga karena berhasil ya menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Luar biasa. Dan pastinya juga dengan kemenangan Prancis 2-0 atas Maroko dengan cetakan gol golnya yang ada di menit 60 dan 66 ya. Benar. Oh ya, 60 dan 66. Mbappe di 60 dan Dembele. Mohon maaf kalau salah sebut ya, di menit ke-66. Luar biasa. Kata siapa kita enggak ngerti ya tentang bola? Ngerti. Kaum emak-emak sekarang sudah banyak yang mengikuti juga dari euforia Piala Dunia. Karena kenapa? Sekarang sudah ada beberapa icon-icon yang menjadi penyemangat emak-emak untuk memberikan juga nutrisi penting pada sang anak. Ini lagi ada yang salah satu fun fact yang menarik sekali terkait dengan euforia salah satu pemain di Piala Dunia yang ada dari Norwegia, Erling Haaland. Apakah Anda juga termasuk yang media sosialnya dipenuhi dengan konten-konten Erling Haaland? Apalagi memang kemarin ya di babak 16 besar Piala Dunia, Erling Haaland jadi pahlawan kemenangan Norwegia atas Brazil. Dan memang hasilnya juga ini membawa Norwegia untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Dunia. Sekaligus memang menegaskan performa impresif dari Haaland di turnamen ini. Tapi mungkin ya kaum emak-emak ini tidak terlalu paham lah ya dengan si teknis untuk menyepak bola, nyundul bola, dan lain sebagainya. Tapi ini ada hal-hal yang menarik ya, mulai dari sekarang banyak juga mama yang menggunakan konten ini untuk memberikan semangat, untuk memberikan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya. Jadi pola hidup dan kesehariannya ini menjadi sorotan. Erling Haaland ini memang menerapkan pola makan berkualitas tinggi, asupan kalorinya tuh disebut bisa mencapai sekitar 6.000 kalori per hari. Enggak harus ngikutin banget. Toh kita juga bukan pemain Piala Dunia seperti Erling Haaland. Tapi ini pun menjadi sebuah sorotan karena Haaland ini memang gaya hidupnya sehat, kemudian juga olahraga, meditasi, menjadikan dia ini tentunya pemain yang kuat ya. Di balik fisiknya yang kuat, memang performanya juga itu membuat back lawannya gentar. Nah, tentunya pola hidup ini jadi inspirasi termasuk anak-anak dan ibu-ibu di Indonesia. Kabarnya, Haaland ini mengonsumsi raw milk sebagai salah satu sumber nutrisi alami yang terkadang dia campur juga dengan kopi. Menariknya, memang Haaland membeli bahan makanan langsung dari peternak lokal di Cheshire, Inggris seperti susu, madu, hingga daging sapi. Bahkan ya, selama pergelaran Piala Dunia ini, dari Norwegia itu juga mengirimkan stok makanan langsung yang real food kayak si keju, salmon, daging, itu langsung dikirim. Keren ya. Kualitas bahan makanan juga jadi penting karena memang Haaland ini ya suka banget sama daging berkualitas dan memperhatikan bagaimana hewan di peternakan tersebut dirawat. Diperhatiin, luar biasa ya. Kemudian juga ada ritual yang dia lakukan adalah ice bath atau sauna juga, dan red light therapy yang jadi bagiannya untuk membantu tubuh pulih setelah aktivitas fisik yang berat. Nah, tentunya dari si Haaland dengan performa terbaiknya, fisiknya juga yang sehat, bugar banget gitu ya. Bahkan muncul meme-meme gitu. Bahkan ada juga yang memasukkan dari wajah Haaland dalam buku KIA. Tahu kan buku pink yang selalu kita bawa di posyandu. Seakan-akan kayak Haaland itu duta anak sehat. Ada juga yang ibu-ibu turut untuk memberikan semangat anaknya. Ayo nak makan, biar kamu kayak Erling Haaland. Tiba-tiba ibu-ibu se-Indonesia Raya paham sama Erling Haaland ya. Tapi gak masalah, apapun itu kita nikmati euforia dari Piala Dunia dari berbagai sesinya. Dan juga tentunya Anda bisa terus untuk mengikuti kemeriahan dari Piala Dunia dengan mendengarkan langsung di RRI seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya setiap momen-momen dari siaran langsung Piala Dunia di RRI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur